0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Masih bersama dengan Toran di Perempat Ternate, Suara Budaya Kiraha. Selamat pagi, selamat bergabung Dora semua yang baru saja mendengarkan ataupun bergabung bersama dengan siaran Perempat Ternate ya. Sahabat Budaya PT Nusa Halmahera Minerals memperkuat kolaborasi antara dunia industri dan akademisi melalui kegiatan Study Club 2 bertema Interaction of Hydrothermal Alteration ya, yang digelar di Divisi Learning SEG Unpad SC di Universitas Pajajaran Sumedang Jawa Barat. Kegiatan yang berlangsung di Bala Rucita Gedung Rektorat Unpad pada Rabu 6 Mei 2026 ini diikuti ratusan mahasiswa Fakultas Teknik Geologi. Dalam forum tersebut, NHM tidak hanya hadir sebagai pemateri, tetapi juga memberikan hibah spesimen bantuan asli dari area tambang emas Gosowong sebagai bahan pembelajaran mahasiswa. Kepala Unit Penjaminan Mutu Fakultas Teknik Geologi Unpad, Aton Patona, mengapresiasi keterlibatan NHM yang dinilai mampu menjembatani kebutuhan dunia akademik dan industri pertambangan. Menurutnya, kehadiran praktisi industri di tengah aktivitas operasional perusahaan menjadi bentuk nyata dukungan terhadap pengembangan kualitas mahasiswa, sekaligus memperkuat koneksi alumni sebagai jembatan kolaborasi kampus dan dunia kerja. Dalam kegiatan tersebut, tiga praktisi senior NHM membagikan pengalaman langsung terkait operasional pertambangan, di mana manajer tambang bawah tanah Kencana Bahrudin Abiat memaparkan praktek terbaik operasional tambang bawah tanah di Gosowong. Sementara itu, manajer eksplorasi NHM Randy Nurdianto menjelaskan karakteristik alterasi hidrotermal pada endapan epitermal melalui studi kasus tambang emas Gosowong. Materi kemudian dilengkapi Superintenden Geologi NHM Dharma Irwanda menyoroti pentingnya akurasi pengeboran dalam keberhasilan eksplorasi mineral dan proses penambangan. Selain pemaparan materi, NHM juga menyerahkan hibah batuan ya, ubahan dan contoh mineralisasi dari sekitar deposit Gosowong Vein ya. Spesimen tersebut merupakan batuan indikator keberadaan mineralisasi emas ekonomis yang dapat digunakan mahasiswa untuk mendalami konsep alterasi hidrotermal secara lebih aplikatif. Randy mengatakan sampel batuan dari Gosowong diharapkan menjadi referensi pembelajaran bagi mahasiswa dalam memahami karakter zona ubahan serta model eksplorasi potensi mineralisasi emas ya. Kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi antara mahasiswa dan praktisi industri terkait tantangan dunia pertambangan melalui kolaborasi tersebut. NHM menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pengembangan sumber daya manusia di bidang geologi dan pertambangan melalui hubungan yang berkelanjutan dengan dunia pendidikan.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Ya sahabat budaya manis-maniso dari Angel Bertrap ya, featuring dengan Alan Darmawan ya, terhadirkan untuk Dora semua sahabat budaya. Dan pastinya pagi hari ini juga masih terhadirkan ya lagu-lagu spesial untuk menghibur Dora semua hari ini ya, di hari Jumat ya. Nantinya juga Dora akan menyiarkan siaran Jumat sahabat budaya, khotbah dan sholat Jumat berjamaah ya, nantinya disiarkan dari Masjid Al-Mutakin Kota Ternate gitu ya sahabat budaya. Baik sahabat budaya, Persatuan Selancar Ombak Indonesia Provinsi Maluku Utara menggelar rapat persiapan pelantikan kepengurusan daerah di Samatira Restok, Kampung Makassar, Kota Ternate ya. Rapat tersebut dihadiri jajaran pengurus provinsi bersama perwakilan pengurus kabupaten dan kota dari sejumlah daerah di Maluku Utara ya. Ya sahabat budaya, di antaranya Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Utara, Kota Tidore Kepulauan dan Kota Ternate ya. Dalam pertemuan ini pengurus membahas berbagai agenda menjelang pelantikan resmi PSOI Maluku Utara, di mana pembahasan meliputi kesiapan organisasi, teknis pelaksanaan kegiatan, koordinasi antar daerah hingga program pengembangan olahraga selancar ombak di wilayah kepulauan tersebut. Ketua Umum Pengurus Provinsi PSOI Maluku Utara, Kalbi Rasid, mengatakan pelantikan pengurus menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi. Ini sekaligus mendorong ya pengembangan olahraga selancar ombak di Maluku Utara. Sahabat budaya, Maluku Utara ini memiliki potensi besar ya sebagai daerah maritim.

Utara sekaligus membuka peluang bagi atlet lokal tampil di level internasional. Rapat juga dimanfaatkan sebagai forum koordinasi antara pengurus kabupaten dan kota dalam menyusun agenda pembinaan atlet serta kalender kegiatan olahraga selancar ombak di Maluku Utara. Kegiatan ditutup dengan pembagian surat keputusan kepengurusan kepada pengurus daerah sebagai bentuk legalitas organisasi dan penguatan struktur kepengurusan PSOI di masing-masing wilayah.

Nasi cala atau yang disebut juga dengan nasi kembar adalah nasi yang dimasak dengan cara digulung dalam daun berdempetan dalam satu daun pisang, lalu dimasukkan dalam bambu dan dibakar. Bahan-bahannya terdiri atas beras, air, daun pisang hutan atau guliau, bambu dengan ukuran 20 cm diameter 6 cm. Hingga kini masih menjadi makanan wajib dalam upacara atau kegiatan adat di Halmahera Barat. Nasi cala juga menjadi simbol bersatunya suku Sahu.

0: Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, sahabat budaya gadis kontender dari Usman Hitu ya. Lagu ini telah mengantarkan kita di pukul 10 waktu Indonesia Timur. Tandanya ya, Tora harus akhiri kebersamaan kita di Kiraha Pagi edisi hari ini Jumat 15 Mei 2026 ya. Saya Tasnim pamit undur diri, nantinya di Kiraha siang ditemani rekan kami yang bertugas ada Ko Fajar, sahabat budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Tabea Subajo.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kesultanan Ternate memiliki lambang kerajaan yang bernama Gohebah Madupulu Romdidi, yang berarti burung elang berkepala dua. Lambang kerajaan ini telah ada sejak terbentuknya Kerajaan Moluku Kiraha pada tahun 1322. Lambang ini terdiri dari Gabi Ternate, Duko Tidore, Tuanani, Moti, dan Gebesi Makian.
1: Pada tahun 1322 itu ada sebuah pertemuan besar yang kita kenal dengan Moti Verbon. Moti Verbon ini dilaksanakan di Moti, di mana empat kerajaan menggagas sebuah pertemuan pada zaman itu. Keempat kerajaan ini bisa disebut dengan negara. Negara masing-masing negara berdaulat, empat negara, yaitu Ternate, Tidore, kemudian Besi atau Makian, dan Moti. Keempat kerajaan ini melakukan pertemuan tingkat internasional antar negara di Pulau Moti, yang kemudian oleh Belanda menyebutnya dengan Moti Verbon, pertemuan Moti. Di dalam Moti Verbon atau pertemuan Moti ini, itu kemudian disepakati tentang pembagian tugas, pembagian kewenangan, pembagian nama dari masing-masing empat kerajaan ini. Kita kenal dengan penyebutan Moluku Kiraha atau empat negeri, yakni Ternate, Tidore, Makian, dan Moti.
0: Goheba Madupulu Romdidi yang memiliki dua kepala, dalam arti secara filosofi rakyat dan pemerintah harus memiliki satu kesatuan sehingga pemerintahan bisa berjalan dengan maksimal. Sedangkan di dalam tubuh Goheba ada sebuah hati yang digambarkan menghadap ke atas, dan ini juga mempunyai arti tersendiri.
1: Goheba Madupulu Romdidi ini kemudian menjadi lambang daripada Moluku Kiraha. Keempat kerajaan ini menggunakan lambang Goheba Madupulu Romdidi ini. Goheba ini adalah sebuah burung Raja Wali yang digambarkan seekor burung Raja Wali yang memiliki badan yang sangat besar. Terus kemudian dari sisi fisiknya itu sangat unik dan memiliki karakteristik yang tersendiri, sehingga ada beberapa pihak mengatakan bahwa ini adalah sebuah filosofi, jadi yang diambil pada oleh leluhur kita pada zaman itu. Jadi tergantung orang mempersepsikannya, tapi sesungguhnya ini adalah merupakan kesepakatan daripada kerajaan pada zaman itu, pada tahun 1322, untuk menyepakati sebagai lambang keempat kerajaan. Nah, yang kita kenal sampai saat ini, kita saksikan, kita bisa lihat Goheba Madupulu Romdidi adalah seekor burung Raja Wali yang memiliki satu badan, berkepala dua, bersayap dua, terus kaki dua. Yang menjadi unik yakni kepala berkepala dua itu yang lebih identik dengan Goheba ini, yakni burung berkepala dua. Jika kita menggunakan pendekatan politik pemerintahan, maka kita bisa mengartikan Goheba Madupulu Romdidi ini sebagai penyatuan diri antara pemerintah dan rakyatnya, atau yang memerintah dan yang diperintah. Dalam hal ini, yang tadi kita, jika kita kembali lagi kepada Jauh Singofar yang ada tadi, pengakuan bala atau rakyat kepada sang pemimpin dan pemimpin kepada rakyatnya atau kepada balanya. Di sini ada penyatuan, itu yang tadi kita kenal dengan Jauh Singofangare tadi. Dia bersatu di dalam sebuah tubuh atau sebuah badan yang melekat, di mana kita lihat ada dua kepala, satu badan memiliki dua kepala. Itu mengartikan bahwa dalam sebuah pemerintahan itu rakyat dan pemerintah itu esensinya itu harus memiliki satu kesatuan, harus bersatu supaya pemerintahan itu bisa berjalan secara maksimal. Terus kemudian ada hati yang digambarkan dalam burung Goheba itu, sebuah hati yang melekat di dadanya yang digambarkan di situ, hati berwarna merah. Terus kemudian dia menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah. Itu artinya bahwa baik rakyat maupun pemerintah dalam melaksanakan atau menjalankan pemerintahan sehari-hari bernegara, itu dia harus memiliki satu kesatuan hati. Terus kemudian kenapa setelah kesatuan mereka itu bersatu hati, terus kenapa harus menghadap ke atas? Artinya dalam melakukan sebuah tindakan, melakukan sebuah kebijakan, itu harus berdasarkan dengan hati. Jika hati telah mengatakan, maka itu adalah kebenaran. Karena kebenaran itu berada di dalam hati, bukan berada di dalam otak atau pikiran. Hati kemudian dia memerintahkan otak dan pikiran untuk melakukan kegiatan atau melakukan refleks. Sayapnya itu dia tidak mengepak ke atas, tapi dia mengarah ke bawah. Itu artinya bahwa rakyat dan pemerintah itu saling melindungi, saling mengayomi. Nah, kalau dia mengepak ke atas, berarti rakyat dan pemerintah tidak pernah akur, akan saling menyerang. Nah, ini dia mengarah ke bawah, artinya dia mengayomi, dia menutupi, dia melindungi, saling melindungi. Rakyat melindungi pemerintah, pemerintah juga melindungi rakyatnya. Seperti itu. Terus ada cengkraman dua kaki yang mencengkram, punya kuku yang sangat kuat. Artinya kekuatan rakyat dan kekuatan pemerintah dia harus tetap, harus kokoh, harus berdiri kedua kaki yang kokoh. Itu seperti itu. Terus mulutnya itu dia berwarna merah. Mulut burung gehebah itu dia berwarna merah. Kenapa harus berwarna merah? Artinya bahwa keberanian dia untuk berbicara, keberanian dia untuk mengatakan bahwa yang hak itu hak dan yang batil itu batil.
0: Pendengar, lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, tapi lambang ini memiliki makna filosofis yang mendalam. Limau gapi ada maknanya, bahwa di dalam mengelola negara atau daerah, harus ada kesepahaman, satu hati, antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Meski ada tenggang rasa, karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Hong Muju, Toma Limau Gapi Matubu, Jo Singo Fangare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada satu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku. Jadilah kehidupan bernegara di masa itu sangat harmonis dan demokratis. Tidak heran, Kesultanan Ternate maju pesat dan dikenal sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia. Semua itu berkat filosofi Limau Gapi yang digunakan sebagai Kesultanan Ternate. Dari Ternate, Bumi Maluku Kiraha, kami ucapkan terima kasih, syukur dofu, dan sampai jumpa.

0: apalagi tebak-tebakannya cup.
1: Tahu aja. Nih ya, pedagang apa yang kurang kerjaan? Ayo.
0: Gak tahu cup.
1: Ih, masa gak tahu? Tahu gak? Sama
0: Nitalila. Gak tahu apa cup?
1: Tukang nasi goreng.
0: Kenapa cup?
1: Nasi udah mateng masih aja digoreng.

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.
3: Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat perempuan semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat perempuan kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Pendengar, tahukah kamu bahwa saat bencana alam terjadi, seperti banjir, gempa bumi, atau tsunami, sampah plastik bisa menjadi masalah serius? Sampah plastik yang tidak dikelola dengan baik bisa menyumbat saluran air, mencemari lingkungan, bahkan membahayakan kesehatan kita. Beberapa tips tanggap bencana dalam mengelola sampah plastik. Yang kesatu, bawa tas ramah lingkungan. Selalu siapkan tas kain atau tas ramah lingkungan di dalam tas daruratmu. Ini membantu mengurangi penggunaan kantong plastik saat didistribusi bantuan. Yang kedua, kelompokkan sampah plastik dengan benar. Pisahkan sampah plastik dari sampah organik dan non-organik lainnya. Gunakan wadah sementara seperti karung atau kantong besar untuk menampung plastik. Yang ketiga, manfaatkan ulang plastik yang masih bersih. Jika ada plastik bersih dari bantuan atau logistik, cobalah untuk memanfaatkannya kembali. Misalnya, plastik bisa digunakan untuk menyimpan barang-barang atau melindungi peralatan dari air. Yang keempat, edukasi warga sekitar. Saat berada di pengungsian atau tempat evakuasi, ajak warga lain untuk tidak membuang sampah plastik sembarangan. Mengumpulkan sampah plastik di satu titik agar mudah diolah atau didaur ulang. Yang kelima, cegah penyumbatan saluran air. Bersihkan saluran air dari sampah plastik yang menyumbat. Gunakan plastik bekas untuk menampung sampah sementara sebelum membuangnya di lokasi yang tepat. Yang keenam, kerjasama dengan pihak berwenang. Laporkan lokasi penumpukan sampah plastik kepada relawan atau pemerintah setempat agar bisa ditangani lebih cepat. Dukung program pengelolaan sampah di lokasi pengungsian atau daerah terdampak. Ingat, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai, tapi dengan tindakan sederhana kita bisa membantu mengurangi dampaknya. Bijak kelola plastik, bijak hadapi bencana.
1: Yo hasi wolop lima koma apso. 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Piala Dunia adalah ajang internasional yang paling bergengsi dalam dunia sepak bola. Tahukah kamu Indonesia pernah menjadi bagian dari Piala Dunia tahun 1938? Saat itu Indonesia masih bernama Hindia Belanda dan menjadi negara Asia pertama yang mengikuti Piala Dunia. Pada pertandingan tersebut, timnas Indonesia bertanding dengan nama Dutch East India atau Hindia Belanda karena kala itu masih menjadi negara jajahan Belanda. Meski menggunakan nama Hindia Belanda, timnas juga tetap diperkuat oleh putra-putra

0: Cup.
1: Apa, Cep?
0: Apa bedanya hubungan jangka panjang sama jangka pendek?
1: Celana kali ya, panjang sama pendek.
0: Ya elah, bukan, Cup. Menjalani hubungan jangka panjang, kita bisa kelelahan. Kalau hubungan jangka pendek, kita bisa kebakaran.
1: Listrik kali ah.

0: Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Gayo. Selain itu, biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam beberapa literatur menyebutkan, Tari Saman di Aceh didirikan dan dikembangkan oleh Sheikh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo, Aceh Tenggara. Tari Saman sendiri sudah ditetapkan UNESCO sebagai daftar representatif budaya tak benda warisan manusia pada tanggal 24 November 2011.
1: Suara budaya Kiraha.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kiraha. Informasi Habar Kiraha itu awali dari informasi laman lokal di mana sahabat budaya. Informasi berikut hadir dari laman lokal. Informasi berikut hadir sahabat budaya dari panen perdana udang Faname di Tuada Halmahera Barat yang capai 1,5 ton. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mengembangkan budidaya udang Faname sebagai strategi memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan pendapatan asli daerah, sekaligus mendorong kesejahteraan masyarakat pesisir. Langkah tersebut ditandai dengan panen perdana udang Faname yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Maluku Utara bersama dengan BUMDes Jiko Banau di Desa Tuada, Kabupaten Halmahera Barat, Jumat 15 Mei 2026. Dalam panen perdana tersebut, budidaya dengan sistem semi-intensif berhasil menghasilkan sekitar 1,5 ton udang Faname berkualitas, di mana hasil panen tersebut dipasarkan dengan harga sekitar Rp100.000 per kilogram. Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Seye, mengatakan bahwa pengembangan udang Faname tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga menjadi sarana edukasi ekonomi produktif bagi masyarakat desa. Beralih sahabat budaya, dalam informasi lokal telah menuju ke laman informasi nasional di mana Menko Pangan ajak pemuda masjid untuk perkuat pangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak pemuda dan remaja masjid ikut memperkuat ketahanan pangan nasional. Ajakan ini disampaikan dalam Rapimnas DPP Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Jakarta Kamis 14 Mei 2026. Zulkifli Hasan mengatakan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi penting bagi ketahanan bangsa, karena itu penguatan sektor pangan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Menurut Zulhas sendiri, organisasi kepemudaan Islam yang memiliki jaringan kuat hingga ke daerah, di mana kondisi tersebut dinilai penting untuk membantu mendukung penguatan pangan nasional. Sahabat dari informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di pukul 12 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

sebuah kertas.

0: معاشر المسلمين رحمكم الله، روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام، حج الفقراء وعيد المساكين، الخطبتان فيها مكان ركعتين من الظهر. فإذا صعد الخطيب على المنبر فلا يتكلمن أحدكم، ومن يتكلم فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أنصتوا واستمعوا واطيعوا رحمكم الله.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Salah satu tanda ketakwaan yang besar adalah menjadi hamba yang pandai bersyukur. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita nikmat yang banyak dan besar. Di antaranya ada nikmat khusus seperti nikmat iman, Islam, akal, ilmu, makan, minum dan sebagainya dari nikmat Allah yang tak terhitung. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan dapat menghitungnya. Adapun nikmat amma atau nikmat umum seperti Allah menciptakan langit, matahari, bulan yang sangat bermanfaat sekali untuk hamba-hambanya, dan begitu juga bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya dari laut-laut, gunung, pohon dan hewan-hewan. Oleh karena itu, maka kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu menjadi

0: dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Jikalau kita bersyukur kepada Allah, maka Allah akan memberikan ganjaran dan menambahkan nikmat kita. Dan jika kita kufur nikmat kepada Allah, Allah akan marah kepada kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti aku akan menambahkan nikmatnya, tetapi jika kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Disebutkan di dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillah ni'mati amanun min zawaliha." Mensyukuri nikmat itu menimbulkan rasa aman daripada kehilangannya. Dan penyair juga berkata, "Idza kunta fi ni'matin far'aha, fa innal ma'asi tuzilun ni'ami wa hami 'alayha bi syukril ilahi fa innal ilahu sari'un niqami." Jika kamu berada dalam kenikmatan, maka jagalah nikmat itu, karena maksiat dapat menghilangkan nikmat tersebut. Dan jagalah nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah, karena Allah adalah cepat mengazab seseorang. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat besar maupun nikmat yang kecil, dan hindarilah dan jauhilah segala macam maksiat dan keburukan supaya nikmat kita tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Syukur bukan ucapan alhamdulillah di lisan, tetapi juga pengakuan dalam hati dan menggunakan nikmat pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan syukur memiliki tiga bentuk. Yang pertama, syukur dengan hati ialah mengingat dan menyadari bahwa semua nikmat itu datang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syukur dengan lisan, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak alhamdulillah, yaitu alhamdulillah, dan memperbanyak zikir, membaca Al-Quran dan juga hadis. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan kita, seperti kita beribadah, solat, zakat dan haji, dan melakukan anggota badan kita pada hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, seperti kita menggunakan dua kaki kita untuk pergi menuntut ilmu, solat dan membantu orang lain, dan menghindari pergi dengan kedua kaki kita untuk bermaksiat supaya kita tidak menjadi kufur nikmat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Seringkali manusia baru sadar nikmat ketika nikmat itu hilang. Saat sehat kita lupa bersyukur, saat sakit baru terasa mahalnya kesehatan itu. Saat memiliki keluarga, pekerjaan, keamanan, kita sering mengeluh atas kekurangan kecil yang kita hadapi. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawah kalian dalam urusan dunia atau harta, dan janganlah kalian melihat di atas kalian, karena dengan demikian itu hal itu lebih layak agar kalian tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala." Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Auliya bahwa salah satu orang soleh berjalan di tepi pantai, lalu ia melihat kepada kemah yang di dalamnya ada seorang lelaki. Lelaki itu tertimpa penyakit yang sangat parah. Saking parahnya itu membuat matanya buta, kedua kaki dan kedua tangannya pun lumpuh, sehingga ia tidak bisa bergerak lagi. Walaupun demikian, dia sedang membaca Al-Quran dengan suara yang khusyuk. Kemudian ia berbicara di dalam doanya, "Alhamdulillahilladzi afani mimma btalabi kathiran mimman khalaqa wa faddalani tafdila." Dan dia bersyukur dengan yang artinya, "Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menyelamatkanku dari ujian yang ia timpakan kepada banyak makhluknya, dan sungguh ia melebihkanku dengan keutamaan yang besar." Maka lelaki pun yang melihat pemuda itu, dia pun heran dan berkata kepadanya, "Kesejahteraan apa yang ada pada dirimu sementara kamu lumpuh, buta dan ada penyakit di tubuhmu? Atas dasar apa kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu ahli ibadah itu pun menjawab, wahai pemuda, bukankah Allah telah memberikanku lisan yang selalu berzikir dan hati yang selalu khusyuk dan akal yang sehat? Sungguh aku lebih utama daripada kebanyakan orang. Berapa banyak orang yang sehat tapi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka alhamdulillah Allah jadikan hatiku bergantung kepada Allah dan saya selalu hatiku bergantung kepada Allah dan saya selalu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Lalu ahli ibadah pun itu menambahkan, seandainya Allah mengizinkan agar api dituangkan ke atasku atau gunung-gunung memotong-motongku, niscaya tidak akan bertambah kepada Allah kecuali saya syukur dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kisah di atas, kita dapat mengambil hikmah bahwa syukur bukan hanya kepada nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala saja, akan tetapi syukur juga ketika kita sabar atas musibah yang menimpa kita. Dan syukur akan musibah bukan cuma rasa sakitnya saja, tetapi kita bersyukur kepada musibah itu tidak terjadi pada urusan agama kita. Asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Demikianlah khutbah Jumat yang singkat ini. Marilah kita didik diri kita dan keluarga menjadi keluarga yang bersyukur, dan semoga Allah menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang pandai bersyukur, diberi keberkahan dalam hidup dan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
0: سيد الخلائق والبشر، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومصابه الغرر. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. عباد الله، اتقوا الله تعالى من سماع اللغو وفضول الخبر، وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر، واعلموا ان الله امركم بامر بدا فيه بنفسي وثنى بملائكه المسبحه بكرسي، فقال تعالى: ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله.
0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد امام الحرمين وصاحب الهجرتين والآل وأصحاب التابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين، خصوصا منهم ذي العصر العريق خليفة رسول الله سيدنا أبي بكر الصديق ولا الزاهد الأواب الناتك بالصواف أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب ولا جامع القرآن ذي النورين والبرهان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى والدي السيدين الحسن والحسين والأمهما سيدتنا فاطمة الزهرة وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وعلى أميه المعظمين عند الله والناس سيدنا حمزة والعباس وعلى بقية الصحابة أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
1: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد

الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 13 waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk informasi Habar Kirah di pukul 13. Habar Kirah terang wali dari laman informasi lokal sahabat budaya, di mana menggandeng ITB Gubernur Sherly targetkan SDM Maulid masuk industri strategis. Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda menghadiri forum ITB Women in STEAM yang digelar Institut Teknologi Bandung di kampus ITB Jakarta Rabu 13 Mei 2026. Forum tersebut mempertemukan perempuan inspiratif dari berbagai sektor science, technology, engineering, arts, and mathematics atau STEAM untuk berbagai gagasan, pengalaman, dan juga strategis dalam mendorong inovasi serta kepemimpinan perempuan yang berdampak. Kegiatan ini juga menjadi momentum penguatan kerjasama antara pemerintah Provinsi Maluku Utara dan ITB dalam pengembangan sumber daya manusia, di mana kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kerja bersama dengan nota kerjasama oleh Rektor ITB Tata Cipta Dirgantara dan juga Gubernur Maluku Utara Sherly Juanda. Sherly Juanda sendiri berharap kerjasama dengan ITB dapat membuka peluang lebih besar bagi generasi muda Maluku Utara untuk menempati posisi strategis dalam pembangunan daerah, terutama di tengah berkembangnya kawasan industri di wilayah tersebut. Beralih dari laman informasi lokal terus menuju ke laman informasi nasional, di mana pemerintah prioritaskan pembenahan hulu sektor perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut bahwa tantangan utama sektor perikanan saat ini bukan berada di hilir atau pasar, melainkan pada pembenahan sektor hulu. Karenanya, kata dia sendiri, saat ini pemerintah memprioritaskan perbaikan proses produksi penanganan ikan serta penguatan ekosistem nelayan sebagai melalui program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Hal ini disampaikan Trenggono saat mengunjungi unit pengelolaan ikan di Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau, Kamis, di mana Trenggono di Kepulauan Riau, Kamis, 14 Mei 2026. KKP sendiri menargetkan pembangunan lebih dari 1.000 kampung nelayan merah putih pada 2026 di berbagai wilayah Indonesia, dan tahun 2025 menjadi tonggak awal dengan pembangunan 100 titik di mana 65 lokasi telah rampung 100%. Sahabat, ini informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan Torong dalam Habar Kirah edisi siaran pada siang hari ini. Nantikan Habar Kirah dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Dan sahabat budaya turun kembali hadir buat teman sahabat budaya semua di siang hari ini menemani ruang mendengar sahabat budaya dengan ragam pilihan informasi-informasi menarik. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, siap hadirkan pilihan lagu, program siaran dan informasi. Salah informasi yang sudah terang siapkan sahabat budaya dari informasi kesehatan khususnya untuk sahabat budaya yang di siang hari ini di hari Jumat yang cukup terik ini punya banyak kegiatan di luar rumah. Nah, ini salah satu hal yang harus dipersiapkan untuk keluar rumah agar menjaga kondisi kulit tetap sehat sahabat budaya. Kalau kondisi cuaca di luar rumah mungkin terlihat terik atau mungkin berawan tapi tetap terlihat panas sahabat budaya. Nah, ini yang harus sahabat budaya persiapkan yaitu sunscreen atau tabir surya. Tabir surya sahabat budaya itu penting untuk bisa bantu jaga torang pekuli dari paparan sinar UVB dan UVA. Ini penting sahabat budaya karena kalau paparan kulit paparan UVA dan UVB yang berlebihan di torang pekulit, nah itu bisa mengakibatkan berbagai faktor mulai dari yang sederhana seperti rasa padis di torang pekuli, ada juga rasa kemerahan atau juga gatal berlebihan di torang pekulit. Ini biasanya karena torang pekulit atau lapisan epidermis pada kulit ini menyerap cahaya atau juga sinar UVA-UVB secara berlebihan. Apalagi kalau mungkin torang perjalanan panjang, kalau pakai tangan pendek, waduh, baju tangan pendek, nah itu biasanya mengakibatkan torang pekuli-kuli agak menggelap. Itu sebenarnya bukan karena masalah gosong saja, tapi itu karena paparan sinar UVA dan UVB yang berlebihan itu terserap oleh torang pekulit dan mengakibatkan torang pekondisi kulit jadi tidak sehat lagi sahabat budaya. Oke, oleh karena itu sahabat budaya penggunaan tabir surya ini dinilai sangat penting untuk bisa membantu menjaga kondisi kulit tetap terlindungi selama aktivitas di luar rumah dari paparan sinar UVA dan UVB yang berlebihan. Pilih tabir surya yang sesuai dengan kondisi kulit sahabat budaya ya, kandungan SPF atau pelindungnya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau mungkin belum tahu, baru pertama kali mau coba pakai tabir surya, bisa cari yang SPF-nya tuh tulisan 30 atau SPF 30. Itu yang paling basic, yang paling umum, yang pasti cocok dengan semua kulit sahabat budaya. Mungkin bisa dicoba, apalagi untuk sahabat budaya yang punya banyak kegiatan di luar rumah pada siang hingga menjelang sore hari nanti. Pilihan lagu-lagu menarik masih akan Fajar hadirkan untuk sahabat budaya, jadi jangan dulu berganti frekuensi, tetap dengar torang di Pro 4 RRI Ternate.

0: Selamat siang sahabat Widya, tolong hadirkan informasi harga pangan untuk wilayah Kota Ternate. Di mana informasi berikut hadir sahabat Widya dari informasi harga pangan. Kita mulai dari komoditas beras di kisaran harga Rp17.650. Untuk komoditas daging ayam masih berkisar di harga Rp45.500 dan daging sapi di harga Rp145.000. Untuk komoditas telur ayam, sahabat Widya masih berkisar di harga Rp44.100 dan bawang merah serta bawang putih masing-masing di harga Rp65.000 dan Rp54.000. Untuk komoditas cabai merah masih berkisar di harga Rp65.000 dan cabai rawit di harga Rp85.000. Sedangkan untuk komoditas minyak goreng dan gula pasir masing-masing di harga Rp23.000 dan Rp20.500.
1: Demikian informasi harga pangan kerjasama RRI Ternate dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Ternate. Data diambil berdasarkan website PIHPS, Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional. Belanja dengan bijak bersama kita lawan inflasi pangan.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh piala dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

Dan sahabat budaya masih menemani ruang dengar Anda di pukul 13.47 menit waktu Indonesia Timur. Siang hari ini, kalau tadi terus sudah kasih informasi, saran kesehatan mengenai kondisi, menjaga kondisi kulit ya, tetap sehat di tengah kondisi cuaca terik kota Ternate. Salah satu lagi ya, sahabat budaya yang penting dan tidak kalah bergunanya, yaitu manfaat mengkonsumsi air putih di siang hari. Kan air putih sudah sering kita minum ya, kalau kenapa itu penting di siang hari? Ternyata penting sahabat budaya ya, siang hari itu selalu, apalagi di kota Ternate ya, akhir-akhir ini tuh siang menjelang sore itu waktu-waktu transisi dari kondisi panas menuju ke mendung ya. Biasanya sore sampai malam tuh ada hujan-hujannya dikit sahabat budaya. Nah, di tengah kondisi cuaca yang susah ditebak ini sahabat budaya, yang kadang-kadang berubah dari yang terik-terik banget ya, yang panas sekali, abis itu tiba-tiba berubah jadi ujang-ujang, gerimis ya sahabat budaya. Nah, ini biasanya membutuhkan kondisi tubuh yang lebih gampang beradaptasi. Untuk membantu tubuhnya sahabat budaya tetap bisa beradaptasi dengan kondisi perubahan cuaca, ini penting untuk mengkonsumsi air putih. Asupan air yang cukup ini menjaga dan membantu tubuh tetap terhidrasi, menghindari dari rasa pusing, sakit kepala berlebih selama berkegiatan. Ada baiknya juga sahabat budaya memilih waktu yang tepat untuk selalu perhatikan kondisi atau juga asupan air yang dibutuhkan atau cairan dalam tubuh, agar tentunya ini kondisi atau juga asupan air yang dibutuhkan tubuh bisa terpenuhi sahabat budaya. Nah, betapa nih sahabat budaya, juga ada lagu-lagu menarik lainnya masih akan terhadirkan, salah satunya dari Julia Karen Ismail dengan Subasia Salam di siang hari ini.

Selamat siang sahabat budaya, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Timur. Terus kembali hadirkan informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha terawali dari laman informasi lokal sahabat budaya, di mana bahasa daerah masuk kurikulum pendidikan SD dan SMP di Kota Tidore. Upaya pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Pendidikan dalam melestarikan bahasa Tidore dengan memasukkannya ke dalam kurikulum sekolah dasar mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Tidore Kepulauan. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Tidore Kepulauan Sarmin Mustari mengatakan bahwa langkah yang dilakukan Dinas Pendidikan merupakan kebijakan tepat untuk menjaga nilai budaya dan bahasa daerah di tengah perkembangan zaman. Hal ini dikonfirmasi oleh Sarmin pada Kamis 14 Mei 2026. Menurutnya sendiri, penerapan bahasa Tidore di sekolah sebelumnya telah diuji coba melalui program penggunaan bahasa daerah pada satu kelas di seluruh SD se-Kota Tidore Kepulauan. Dalam pelaksananya, Komisi 1 DPRD juga turun langsung melakukan pengawasan terhadap penerapan bahasa daerah di sekolah-sekolah tersebut. Sarmin mengapresiasi langkah lanjutan dari Dinas Pendidikan yang kini mulai menerapkan mata pelajaran bahasa Tidore di seluruh kelas sekolah dasar. Beralih sahabat budaya dari laman informasi lokal, terus menuju ke laman informasi nasional, di mana Bappenas dorong Solok untuk perkuat peran strategis pangan nasional. Badan Pangan Nasional atau Bappenas mendorong Kabupaten Solok memperkuat peran strategis sebagai daerah penopang pangan nasional, di mana Solok dinilai memiliki potensi besar terhadap komoditas beras, bawang merah, dan hortikultura. Hal tersebut mengemuka dalam audiens pemerintahan Kabupaten Solok dengan Bappenas di Jakarta Selasa 13 Mei 2026. Deputi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bappenas Adriko Noto Susanto mengatakan bahwa daerah sentra pangan perlu diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan nasional. Menurutnya, perlindungan lahan pertanian menjadi aspek penting untuk menjaga kapasitas produksi pangan, di mana pemerintah juga memperkuat strategi stabilisasi harga dan distribusi pangan nasional. Bappenas mencatat stok beras nasional hingga Mei 2026 mencapai 29,33 juta ton. Surplus beras nasional tercatat sekitar 16,39 juta ton. Sampai informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan di Habar Kiraha pukul 14 waktu Indonesia Timur. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Selamat siang sahabat budaya dimanapun anda berada, tepat di pukul 14 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur. Torang kembali hadir di Jumat siang hari ini, sahabat budaya di pukul 14 dengan program Pantun Sesalam. Torang ajak sahabat budaya mau bergabung, mau salam-salam, mau pantun ya. Ingat pantun sahabat budaya. Ini requestannya belum ya, ini pantun-pantun. Yang mau berpantun, mau bersalam-salam, silakan bergabung di line telepon Torang pada edisi siaran di siang hari ini. Baik, kita terima dulu penelpon yang pertama baru bergabung ya di siang hari ini. Pantun saya salam, dengan siapa di mana?
1: Andi Sekronya terjangkau abang.
0: Baik bang Andi, silakan pantunnya di pantun saya salam siang hari ini bang.
1: Bang Fajir ya?
0: Iya
1: bang,
0: betul sekali ya? Betul.
1: Sebelum saya berpantun, saya anu sedikit ya. Saya garis bawahi dulu. Mohon maaf sahabat-sahabat perempuan perempat, kalau pantun saya salah, saya minta maaf. Saya tidak tertuju pada seseorang. Saya garis bawahi dulu, ini hanyalah pantun. Apalah arti sebuah pantun ya bang Fajir ya. Jangan merasa tersinggung. Kalau pantun dibalas pantun, jangan bersuara lewat pantun bang Fajir ya kan.
0: Baik. Silakan pantunnya.
1: Kalau bersuara tanpa pantun kasih putus bang Fajir, tidak bagus didengar.
0: Baik. Silakan
1: bang. Pantun ya. Oke. Ikan cepat, ikan betutu di pulau empat kita bertemu.
0: Cakep. Ya. Ada lagi bang Andi?
1: Iya ada nih.
0: Oke okay, siap.
1: Iya. Kalaulah kau pandai menyurat, surat ditulis tintanya biru.
0: Cakep.
1: Kalaulah kau pandai mengobat, coba diubat hatiku yang rindu.
0: Asik.
1: Benang dibentang di pohon labu.
0: Cakep.
1: Itu adanya duku dan semangka. Dia bintang, dia namanya bintang, jadi tali agu. Dia juga, dia punya cucu. Ya, mau tiga pantun seiring.
0: Oke. Okay.
1: Terbatik. Apalah guna terbatik kalau tidak pakai kebaya.
0: Cakep.
1: Guna bersuara cantik kalau hatinya bercabang dua.
0: Baik.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bang Gandhi.
1: Selamat sore. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi Cakrawinata sudah bergabung di siang hari ini. Terima kasih. Pantunnya langsung ya. Langsung yang 3-3. Boleh. Baik sahabat budaya ya, mau bergabung lagi untuk pantun sesalam masih terima. Tentunya di line telepon 0921-3126-518 atau juga di line telepon 0821-9526-6695. Yang ingin bergabung ya sahabat budaya bisa bergabung ya. Toron tunggu, toron nantikan di edisi pantun sesalam di siang hari ini. Sembari menanti, tolong hadirkan dua lagu berikut ini.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita.

0: Dan sahabat Gria masih menemani ruang dengar Anda di edisi kali ini. Masih dalam program Pantun Sesalam pukul 14 lebih 25 menit waktu Indonesia Timur. Bagi sahabat Gria yang ingin bergabung, bisa bergabung di line telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695. Kita kembali terima dulu penelpon di siang hari ini. Pantun Sesalam dengan siapa di mana? Halo, Pantun Sesalam.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, halo, dengan siapa ini?
1: Dengan Pak Haji Udin di Selero.
0: Baik, Pak Haji Udin, maaf suaranya agak-agak kecil, Pak Haji Udin.
1: Bagaimana?
0: Suaranya agak kecil, Pak Haji Udin. Halo, halo, Pak Haji Udin. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo Pak Haji Udin, suaranya sudah terdengar Pak Haji Udin.
1: Kurang jelas ini.
0: Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo Pak Haji Udin.
1: Ya, halo, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Pak Haji Udin, suaranya sudah terdengar Pak.
1: Mau pantun ini?
0: Iya, silakan Pak Haji Udin, pantunnya silakan.
1: Ayo. Ya, ada.
0: Halo. Halo Pak Haji Udin.
1: Halo.
0: Ya, silakan pantunnya Pak Haji Udin. Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Haji Udin. Halo. Halo, halo Pak Yudin, boleh silakan pantunnya, silakan.
1: Iya, pantun itu kan kepada Mama Indah. Dia kegali kalau mudah-mudahan dia dengar ya. Satu pertama Mama Indah ada di Kampung Serani.
0: Cakep.
1: Lalu dengar pantun ini, aduh saya sudah lupa lah. Sudah buat montair dulu ya.
0: Baik, silakan silakan.
1: Montair di sini dulu ya.
0: Silakan silakan Ajudin. Halo. Halo Ajudin, Pak Ajudin.
1: Iya. Ayo ada, ayo. Bung Tahir, saya minta buat Mama Indah. Gak malam Indah. Ada di Kampung Serani.
0: Cakep.
1: Makan ketimun dengan kenari. Kalau Mama Indah hati berani, coba-coba buang langkah jalan kemari.
0: Oke, siap.
1: Nah, boleh kan?
0: Boleh Pak Haji.
1: Yang kedua satu buang buat Bung Tahir. Gula tare pantun geladi.
0: Cakep.
1: Harus masuk sampai di kalau Bung Tahir saya sudah lupa lagi itu. Itu berarti saya balik lagi ya.
0: Siap Pak Haji Udin. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Haji Udin sudah bergabung di siang hari ini. Baik, kita ke pendengar selanjutnya sudah bergabung. Pantun saya salam. Selamat siang dengan siapa di mana?
1: Di Bung Tahir di Sukupu.
0: Baik, Bung Tahir silahkan. Tadi ya, ada dapat salam dari.
1: Belum bisa Pak balas Pak Haji Udin pantun karena pantun tadi dia belum ini.
0: Baik,
1: nanti,
0: baik.
1: Nanti kasih normal jadi saya balas pantunnya Pak Andi. Kamu kata di siapa?
0: Bung Andi Cakrawinata di Jambi.
1: Di Jambi ya?
0: Iya, betul di Jambi.
1: Iya. Pantun pertama Bung Andi. Sayur bayar, sayur bayang, kering garam, taruh di piring, makan di nasi. Jangan percaya mulut sekarang, lain di bibir, lain di hati.
0: Asik, baik.
1: Dan kedua, Bang Andi, botol pecah kenal di kaki.
0: Cakep.
1: Gerobak sampai di Amerika.
0: Cakep.
1: Ya. Daripada botol pecah kenal di kaki berobat sampai di Amerika. Buat apa cinta setengah hati membuat batin semakin tersiksa.
0: Waduh.
1: buat apa setengah hati ya, membuat batin makin tersiksa kan begitu.
0: Betul betul masa, betul ya. Betul.
1: Oh ya, ada udin pipan tuh saya belum bisa balas ya.
0: Baik ternyata baik.
1: Tadi dia borong semal lah, nanti ulang borong. Tapi dia nggak bertemu balas ya.
0: Baik, siap siap bung saya.
1: Jadi Bung Fajar, saya tanya lagu pertama tadi judul apa?
0: Lagu yang pertama tadi yang diputar.
1: Iya.
0: Oh iya, tadi tuh ada Nyiur Melambai. Nyiur Melambai dari Rani.
1: Oh, Nyiur Melambai penyanyi?
0: Rani Permatasari, Bung Taher.
1: Rani?
0: Rani Permatasari.
1: Rani Permatasari.
0: Iya.
1: Nyiur Melambai.
0: Nyiur Nyiur Melambai.
1: Oh, Nyiur Melambai.
0: Iya, Melambai. Betul, Melambai.
1: Rani Permatasari. Ya.
0: Iya.
1: Ya. Dan apa sudah? Salam salam buat semua sudah.
0: Baik, baik.
1: Termasuk Haji Haji Udin. Nanti diahi pantun dulu.
0: Oke, okay, siap, siap.
1: Subuh diahi pantun bapak dulu jangan lupa. Saya ingin dah ketawa.
0: Baik. Baik, terima kasih Bung Tahir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Tahir. Sahabat Udia, sudah dua pendengar yang masuk. Kita hadirkan dulu satu dua buah lagu dulu sebelum kita akan kembali ke pantun sesalam kita di siang hari ini. Tentunya masih bersama dengan kami di Pro 4 RRI Ternate.

hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

0: Sahabat Budaya masih dalam program Pantun Saya Salam. Terima kasih, nantikan dua penelpon terakhir untuk Pantun Saya Salam kali ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Pantun Saya Salam dengan siapa di mana? Oops, oke. Okay. Pantun Saya Salam dengan siapa di mana?
1: Dengan Bunda El di Sulawesi Utara.
0: Baik, Bunda El, bagaimana kabarnya Bunda?
1: Kabar baik, sangat bahagia. Cuaca mendung-mendung, tak berarti hujan.
0: Baik, berarti sama ternyata juga mendung-mendung dari baru saja sih. Bunda mau pantun-pantun dulu, Bunda.
1: Pantun. Aduh, dah ini mau dengar pantun dulu orang Manado, Kang.
0: Boleh.
1: Di sana gunung, pedes-pedes ini enggak?
0: Enggak, suaranya aman, Bunda El.
1: Di sana gunung, di sini gunung.
0: Cakep.
1: Di tengah-tengah kumbang melati. Mm-mm. Di sana bingung, di sini bingung. Mm-mm. Sama-sama menahan hati.
0: Asik. Ada lagi, Bunda El?
1: Sama ya.
0: Boleh.
1: Dari layar dan jenemo.
0: Baik.
1: Kalau berlayar angin selatan.
0: Cakep.
1: Tarik layar daun jenemo. Biar surat pergi dan datang.
0: Asik.
1: Tidak lawan baku tengok.
0: Asik. Boleh. Ada lagi, Bunda El? Masih ada lagi pantunnya, Bunda El, sebelum salam-salam?
1: Sama satu dulu.
0: Boleh. Abis itu baru salam-salam juga boleh. Siap.
1: Ayam berkokok di tengah kali.
0: Cakep.
1: Kedengaran di pulau dua. Kalau putus air di kali. Baru putus kita berdua. Baru putus Bunda sama berempat.
0: Ternate. Oke, siap. Makasih, Bunda. Salam-salamnya dulu, Bunda. Silahkan.
1: Salam pertama buat kami yang sedang bertugas. Selamat sore. Salam penuh sehat, damai, sejahtera, bahagia, dan bahagia. Diberkati Tuhan selalu bersama keluarga tercinta di rumah. Dan salam sehat selalu. Amin. Lanjut, ada Pak Junaidi yang ada di Teluk Ambon Manis. Salam kasih, salam hormat, salam sehat. Pernah si Kadi Menado, pernah Mas Hari juga yang ada di Sulawesi Barat. Ada juga Pak, apa itu? Keadaan juga di Batam. Salam sehat, akur kalian berdua. Ada Mama Indah, Ibu Haja Indah, Ibu Farida. Semuanya salam kasih, salam hormat di keluarga masing-masing. Juga ada Bung Otis, ada Pak Tahir, juga ada Pak Din, Pak Itin, Pak Santoso, Pak Leo, Pak Koama, Ko Ai, Pak Adi Jafar, Pak Yasir, semua-semualah. Salam kasih, salam sehat di luar Ternate, baik di dalam kota Ternate, di daerah luar sana, Kang. Salam sehat semuanya, salam penuh bahagia.
0: Baik.
1: Buat Tasmin.
0: Ini Fajar, Bunda El. Baik, Bunda El.
1: Fajar, dari tadi kan tak bilang ini.
0: Baik, Bunda El.
1: Ada tuh lagi bilang nangin, maafkan saya, ini
0: terima kasih, Bunda El, sudah bergabung sore hari ini. Saya, Bunda.
1: Makasih, selamat sore, salam sehat selalu.
0: Selamat sore, salam sehat selalu untuk Bunda El dan juga keluarga di Manado sana yang sudah bergabung sore hari ini. Emang tadi saya sengaja diam ya, maunya terakhir tadi. Tapi terima kasih Bunda yang sudah bergabung sore hari ini. Senang selalu mendengar pantun-pantun dari sahabat budaya. Baik, kita terima satu penelpon lagi sahabat budaya di sore menjelang sore hari ini. Pantun sesalam dengan siapa di mana?
2: Pantun sesalam, halo sahabatku dan adikku, saudaraku, berkaca dan dekat di.
0: Baik, terima kasih Bung Din sudah bergabung lagi. Bung Din sehat-sehat selalu. Halo Bung Din.
2: Pantun pertama begini.
0: Silakan Bung Din.
2: Mau ke pasar beli mangga golel.
0: Cakep.
2: Tanam kecipir. Sudah bulu.
0: Oke.
2: Okay. Cari pacar itu boleh. Tapi harus kamu selidiki dulu.
0: Oke, okay, boleh. Satu lagi Bung Din, satu lagi, silakan.
2: Pantun tiga, yang saya ke daerah. yang kedua begini. Kesabar berjalan di atas awan.
0: Cakep.
2: Kepir sambar dengan guntur. Kalau sumpah jangan sebut demi Allah, nanti kamu dapat kutuk.
0: Waduh, oke, siap Bung Din. Silakan salam-salamnya Bung Din. Oh yang terakhir. Baik, silakan.
2: Bahasa daerah Tidore.
0: Baik.
2: Nyao kahe sumate kore. Asi gue tema guliho. Punya tamat kisi sumore. Onani gue orang guliho.
0: Oke, siap. Terima kasih Bung.
2: Kita punya arti nanti. Tanya maksiat saja.
0: Siap.
2: Oke, salam-salam dulu.
0: Silakan Bung Din, silakan.
2: Oke, salam pertama buat Bung Fajar dan Lepet Kersin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dan buat Bunda El Sambur Lewat tadi. Terima kasih salamnya. Dan buat Purna Mbak Sari, Bu Farida. Nama Indah, Ustazah Farida, dan buat Mustahil bersama istrinya, dan buat Andi Bata, Marasari Hibasan, dan buat Pak Junadi, Senatu. Oke, terima kasih. Dan buat Pak Yasin, dan nama Ulsa. Oke, terima kasih atas terima teleponnya. Dan lanjut nanti di Mari Berdandut. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Din, sahabat Durya semuanya sudah bergabung sore hari ini. Sekarang untuk program Pantun Salam sudah harus tarang tutup. Sahabat Durya, terima kasih sudah bergabung. Ada pilihan lagu-lagu menarik yang akan terus hadirkan juga selama kurang lebih beberapa menit ke depan sembari menanti pukul 15 waktu Indonesia Timur, tentunya di Pro 4 RRI Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Radio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sahabat budaya, tepat di pukul 15.53 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Anda ikuti kumandang azan salat asar untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat sore sahabat budaya, tepat di pukul 16 lebih 4 menit waktu Indonesia Timur. Para kembali hadirkan kabar Kiraha di edisi siaran sore hari ini dengan informasi lokal. Mengawali informasi dia berkiraha, informasi lokal mengenai pelaporan dilaporkan hilang nelayan Halmahera Selatan kini dicari tim SAR. Seorang nelayan asal desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goji, Jumat 15 Mei 2026 dini hari. Korban diketahui bernama Sofian Toton, 21 tahun. Ia pergi memanah ikan bersama seorang rekannya sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Namun saat korban menyelam untuk memanah ikan, rekannya menyadari korban semakin jauh dan kemudian tidak terlihat lagi. Dan Pos Unit Siaga SAR Halmahera Selatan M. Faisal mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian tersebut setelah warga melakukan pencarian awal namun belum membuahkan hasil. Korban bersama dengan satu rekannya pergi memanah di Pantai Goji. Saat korban menyelam, rekannya melihat bahwa korban tersebut terlihat semakin menjauh. Setelah menerima laporan tersebut, tim SAR sendiri bergerak menuju lokasi kejadian pada pukul 8 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban. Beralih sahabat dari laman informasi lokal telah menuju ke laman informasi nasional di mana perkuat perlindungan anak Kemendukbangga atau BKKBN mengoptimalkan program Tamasya. Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga atau Kemendukbangga terus memperkuat pemantauan program Tamasya atau Taman Asuh Sayang Anak. Demikian disampaikan Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Ratu Ayu Isyana Bagus Oka. Ia mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memastikan layanan pengasuhan dan tumbuh kembang anak berjalan optimal di berbagai daerah hingga kini. Lanjutnya, lebih dari 3.300 bina keluarga balita atau BKB telah menjadi bagian dari program Tamasya. Ia menjelaskan pemantauan dilakukan melalui pemutakhiran data administratif dan evaluasi capaian 4 layanan utama program Tamasya setiap bulan. Laporan tersebut kemudian disampaikan secara berjenjang kepada pemerintah daerah hingga pemerintah pusat. Sahabat, informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup kabar Kiraha di pukul 16 waktu Indonesia Timur. Nantikan kabar Kiraha menemani Roninger sahabat dalam edisi selanjutnya.

Santa.

0: Selamat sore sahabat budaya dimanapun Anda berada, masih menemani Roninger di sore hari ini. Tepat di pukul 16 lebih 18 menit waktu Indonesia Timur, terus kembali hadirkan untuk Terang Badangdut edisi 15 Mei 2026. Terima terima sahabat budaya, lagam telepon-telepon yang ingin bergabung, ingin request dan salam-salam. Baik, kita terima dulu penelpon yang pertama yang sudah bergabung di sore hari ini. Terang Badangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore Bang Fajir, Assalamualaikum.
0: Iya, Waalaikumsalam, ini dengan Bung Andi.
1: Iya Bang Fajir.
0: Baik Bung Andi, Alhamdulillah sehat Bung Andi. Sore hari ini mau request lagu apa nih Bung Andi? Belum.
1: Saya minta lagu ini, apa namanya ini, ingin jadi mataharimu, dari ini, dari berita apa, dari Ari Susan itu.
0: Oke, baik. Salam-salam dulu silakan.
1: Ya, salamnya pertama-tama buat Dika, Dika Liabu, kalau lagi monitor sama monitor. Salam sehat, salam sayang, semoga Dika baik-baik saja di sana ya. Tidak ada kekurangan satu apapun. Walaupun beri jangan diambil hati, itu hanyalah pantun Dika. Terus, buatnya Putra Tengah, Bapak Junaidi, Ibu Farida, Kuai, Kubucek, terus ya buat Bang Fajir, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki,
0: amin,
1: dan lindungan Allah Taala. Terima kasih Bang Fajir.
0: Terima kasih.
1: Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung di sore hari ini. Baik, kita terima penelpon selanjutnya di sore hari ini. Selamat sore Terang Badangdut, dengan siapa di mana?
2: Dangdut Sompunya.
0: Halo.
2: Halo.
0: Oke, halo. Siapa? Dengan siapa di mana? Mohon maaf suaranya agak kecil.
2: Dengan Bang Tahir di Sesupu.
0: Baik, Bung Tahir. Maaf bro, bisa kedengaran jelas suaranya, tapi ini sudah aman. Suaranya sudah jelas Bung Tahir.
2: Oh iya.
0: Baik, Bung Tahir, selamat sore. Selamat bergabung kembali. Mau request lagu apa di Terang Dangdut Bung Tahir?
2: Lagu Nursia Samsudin. Pandai bersilat lidah.
0: Pandai bersilat lidah. Baik, baik. Salam-salamnya silakan Bung Tahir.
2: Ya, pertama salam hormat, salam sehat selalu buat Bung Fajar sama Preter. Terus kedua Bung Andi ya, Bang Andi ya, Mas Andi ya.
0: Mas Andi di mana tadi, di Batam kalau nggak salah.
2: Jambi,
0: betul.
2: Oh, Mas Andi di Jambi.
0: Betul.
2: Harapan sehat selalu. Dan Andi di Batam juga, dan Andi di Bacan juga, tiga Andi sekalian, harapan sehat selalu. Bung Kama, Kau Ayi, Pini Tidur juga harapan sehat. Sama Bang Ahmad, Ahmad di Sule di Bandung Timur, keluarga harapan sehat. Pak Jinadi di Ambon, Ibu Indah di Akeja Ale, Ustazah Ida di Oscar Toloko harapan sehat. Mafia di Limoti harapan sehat. Ayu di Mosohi, Akang di Maliaro, di Korea, Purnama Sari, Sari di Banjarmasin juga harapan sehat selalu. Dan Bunda El di Manado, masuk juga Bundung, apa Bunda El sama Nona Fika juga, dan Bunda Natalia juga di Tuli-Tuli, harapan sehat selalu. Dan semua-semua sudah harapan sehat semua. Dan orang yang di samping juga yang paling sehat. Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Tahir sudah bergabung, Bung Andi juga sudah bergabung di sore hari ini. Kita putar dulu dua lagu yang sudah di request spesial di sore hari ini.

0: Masih di Torang Bedangdut Sahabat Budaya, Torang masih hadir, masih bertemang Sahabat Budaya juga. Yang ingin bergabung bisa bergabung di sore hari ini, bisa lewat line telepon Torang di 0921-312-6518 atau juga bisa menghubungi line telepon Torang di 0821-9526-6695. Bisa juga Sahabat Budaya lewat WhatsApp di line telepon 0853-3 0853-9853-3951. Baik, kita terima dulu Sahabat Budaya sore hari ini. Torang Dangdut, selamat sore, dengan siapa di mana?
1: Halo, assalamualaikum, Dangdut Torang punya.
0: Waalaikumsalam, dengan Ko Ai, betul?
1: Ini Ko Dula.
0: Ini Ko siapa? Mohon maaf suaranya agak kecil.
1: Ko Dula.
0: Astaga. Iya, Ko Dula. Maaf, ini tadi suaranya agak hilang-hilang sedikit, tapi ini sudah lebih jelas, Ko Dula.
1: Bagaimana?
0: Tadi suaranya agak hilang kok dulu ya, suaranya agak kecil tadi.
1: Suaranya kurang jelas.
0: Halo.
1: Halo.
0: Oke, kok dulu ya?
1: Jelas
0: lah. Sudah jelas kok dulu, suaranya sudah jelas.
1: Oh iya, ini dari kok dulu, ini kok dulu di Rumbali Bunga.
0: Baik. Kok dulu di Rumbali Bunga. Kok dulu, selamat sore dan selamat bergabung di Tanah Madangdut. Mau request lagu apa nih kok dulu?
1: Bagaimana?
0: Halo, Ko Dula, mau request lagu apa nih?
1: Lagu dari Yati Octavia.
0: Dari Yati Octavia?
1: Lagu Janji.
0: Janji, baik. Ya, salam-salam, silakan.
1: Salam-salam dulu, Ko Fajar.
0: Siap, silakan, Ko Dula.
1: Oke, salam.
0: Waduh, kenapa terputus nih? Katanya kepencet ya. Ya, halo Ko Dula, nanti bisa bergabung kembali ya untuk salam-salamnya ya. Ini kelihatannya terputus di tengah-tengah obrolan kita. Baik, kita terima kembali semoga dengan Ko Dula. Selamat sore, Torang Dangdut.
2: Assalamualaikum.
0: Halo.
2: Gimana kabar?
0: Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Halo, iya, halo, dengan siapa ini?
2: Dengan Ko Uling.
0: Oke, dengan Ko siapa? Mohon maaf, ini suaranya agak kecil nih suaranya.
2: Ko Uldingidi, halo.
0: Oh, Ko siapa nih? Oh,
2: Ko Uldingidi.
0: Oh, Ko Uldingidi.
2: Iya.
0: Oke, iya.
2: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Baik, iya. Ko Uld mau request lagu apa nih? Ko Uld, suara macam agak kecil begitu.
2: Iya, iya. Gua anggapan. Jadi
0: saya.
2: Halo?
0: Halo, Ko Uld. Halo, oh ya, iya.
2: Lagu ini. Apa? Mungkin. Mobil dan mesin.
0: Oke, mobil dan bensin. Oke.
2: Iya, sudah salah tamim ke siapa tuh?
0: Iya, siap.
2: Selamat datang semua ya.
0: Silakan.
2: Peru, Maluku Utara, maupunnya ada di seluruh Nusantara. Terus pusat kesal terlalu banyak dapat sore.
0: Baik.
2: Terima kasih banyak ini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kelihatannya ada permasalahan jaringan ya. Tadi juga dari Ko Dula di tidurnya sana suaranya terputus di tengah-tengah salam. Padahal kita mau dengar salam-salamnya. Baik, untuk yang sudah bergabung ya. Oke, baik. Ini kita harap semoga ini dari Ko Dula ya. Karena salam-salamnya tadi belum selesai. Selamat sore, Torang Dangdut. Baik, terputus kembali ya Sahabat Budaya. Kita putar dulu untuk lagu-lagunya ya. Semoga ini permasalahan jaringan mungkin karena cuaca juga, karena kebetulan di Ternate tadi baru saja hujan yang intensitasnya juga cukup lebat ya. Torang harap ini bukan jadi penghalang ya Sahabat Budaya. Dan tentunya Torang masih punya ragam lagu-lagu menarik untuk menemani Sahabat Budaya Peruang Badengar sore hari ini. Jadi jangan dulu ganti frekuensi, tetap badengar Torang di Pro 4 RRI Ternate. Suara Budaya Kiraha.

0: Radio Seromtoha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Dan sahabat Retro masih hadir lagi, masih menanti untuk requestan di sore hari ini. Untuk sahabat Retro yang mau bergabung, bisa bergabung di layan telepon torang sore hari ini di WhatsApp di 0853-9853-3951. Di telepon biasa juga bisa di 0921-3126-518 atau juga di layan telepon 0821-9526-6695. Di sore hari ini sahabat Retro Bedangdut ya, masih menanti juga pilihan lagu-lagu dari sahabat Retro semua. Yang ingin bergabung request lagu dangdut boleh, yang penting jangan sampai menjelang pukul 17 atau pukul 5 sore, karena jam 5 Torang Dangdut sudah torang tutup ya, sudah close untuk hari ini. Yang mau bergabung boleh langsung telepon saja, langsung telepon nanti Fajar angkat ya. Silakan salam-salam juga bisa ya sahabat budaya, mumpung masih ada waktu, masih ada kurang lebih sekitar beberapa menit lagi ya di sore hari ini. Yang mau gabung lewat WA juga boleh, yang mau gabung lewat telepon biasa juga boleh sekali sahabat budaya sore hari ini. Untuk warga masyarakat Kota Ternate juga ya, kondisi cuaca di Kota Ternate yang memang terlihat mendung ya, terlihat kurang bersahabat, terlihat kurang bersahabat untuk kegiatan di luar rumah ya. Torang juga harapkan agar hati-hati perjalanan untuk semua yang sedang beraktivitas, yang pulang dari kegiatan, pulang dari perjalanan, silahkan jangan lupa untuk hati-hati, jauhkan dulu handphonenya, gadgetnya dari setir ya, khususnya untuk berkendara menggunakan mobil ya, hati-hati dalam perjalanan, hindari dulu penggunaan handphone-handphonenya ya, fokus di perjalanan sampai di tempat tujuan terlebih dahulu. Baiklah sahabat budaya, Torang Bedangdut masih torang nantikan untuk dua penelpon terakhir sahabat budaya yang ingin bergabung, ingin telepon silahkan telepon ya sahabat budaya. Sebelum nanti waktunya selesai, bisa langsung telepon di WhatsApp. Sekali lagi kita hubungi nomornya di 0853-9853-3951 atau lainnya telepon di 0921-3126-518 atau juga di lain telepon 0821-9526-6695. Sahabat Duria juga yang sedang berkegiatan, Torang juga akan bacakan juga ya yang masuk di WhatsApp, mungkin juga sudah ada yang bergabung. Baik, kita bacakan dulu dari WhatsApp. Ada Ko Buce di Room Tidore Utara yang bergabung. Terima kasih Ko Fajar atas lagunya. Terima kasih juga Ko Buce sudah bergabung. Ko Dula, salam buat semua fans Pro 4 dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Fudofo. Syukur Fudofo juga buat Ko Buce di Room yang bergabung di sore hari ini. Baik, kita terima dulu penelpon di sore hari ini. Selamat sore, Torang Bedangdut, dengan siapa di mana?
1: Selamat sore.
0: Iya, halo, selamat sore.
1: Maksudnya.
0: Iya, dengan siapa nih? Suaranya
1: Ko Ai.
0: Oh iya, dengan Ko Ai. Baik, Ko Ai, selamat sore. Mau request lagu apa Ko Ai di sore hari ini?
1: Namanya.
0: Halo, Ko.
1: Maimuna dari Krater.
0: Dari siapa? Maimuna dari siapa?
1: Maimuna yang nyanyinya Krater.
0: Oke, baik. Salam-salamnya silahkan, Komuna.
1: Oke, salam pertama, salam hormat buat Bang Fajir.
0: Iya.
1: Bareng operator juga harapan sehat selalu. Terus yang di Tidore ada Bang Dini, Pin, Buce juga harapan sehat, Bang Abdu juga.
2: Iya.
1: Terus yang di Ternate ada Mama Indah. Pak Yasin juga bareng Mama, Mama Iba juga bareng Bang Haji, Bang Otis, Aska juga Mini. Harapan sehat, salam mafiat. Bung Tahir juga harapan sehat. Oh, Pak Junaidi, ada Dika juga, ada Andi Batam, oh Andi di Jambi juga, ada Andi Alfari.
0: Ya, baik, kelihatannya terputus lagi ya sahabat Dria, karena kelihatannya kondisi jaringan, jadi kita terima dulu penelpon selanjutnya. Ini kelihatannya karena permasalahan jaringan, jadi banyak telepon yang terputus tiba-tiba. Baik, kita terima dulu penelpon berikut ini dari WhatsApp. Selamat sore, dengan siapa di mana? Halo. Halo. Selamat sore. Halo. Ya. Baik, kelihatannya karena permasalahan jaringan lagi kembali ya. Ini teleponnya terputus di sore hari ini. Untuk sahabat Dude juga yang masih ingin bergabung, baik kita terima dulu. Halo, ini kenapa tidak ada suaranya ya? Halo, halo, halo. Oke, kembali. Kelihatannya karena kondisi jaringan, jadi kita tidak bisa mendengar suaranya dengan jelas. Baik, kita terima kembali dari WhatsApp di sore hari ini. Selamat sore.
2: Halo.
0: Halo.
2: Selamat sore, Bung Fajar.
0: Iya, selamat sore dengan Bung Tamin di Dufa Dufa. Halo. Halo.
2: Selamat sore, Bung Fajar. Ini dengan Kota Min di Dufa-Dufa.
0: Baik, Kota Min di Dufa-Dufa. Selamat sore. Selamat bergabung juga dengan Torang Bedangdut. Mau request lagu apa, Kota Min? Halo.
2: Ya, Kota Min sekarang didampingi oleh dengan adik Atrosin dan.
0: Iya, halo.
2: Nah, ya, Kak Fajar ada Asta minta lagu ini.
0: Iya, lagu apa? Halo.
2: Apa ya? Lebih baik sakit gigi.
0: Lebih.
2: Jangan sakit gigi. Ya, lagu dari Migi Z.
0: Oke, sakit gigi dari Migi Z. Salamnya, silakan Kota Minda Purwa.
2: Ya, lagu dari Migi Z. Ya. Ya, lagu ini spesial buat adik Asta tercinta.
0: Ya, halo.
2: Kemudian nenek Dewi tersayang. Ibunda.
0: Halo, halo.
2: Nenek Ayu, nenek muda, nenek Ayu yang lagi top down, lagi naik dah.
0: Iya.
2: Sudah cukup.
0: Ya, baik. Baik. Baik, terima kasih Kota Min di Purwo. Iya. Ya, baik. Baik, sahabat Durian, terima kasih untuk semua yang sudah bergabung ya, karena memang permasalahan jaringan jadi beberapa telepon tidak bisa kita dengarkan, tapi semoga setelah ini permasalahan jaringan baik di WhatsApp atau juga yang tadi sudah telepon biasa ya bisa segera kami atasi dan tetap bisa menjadi pendengar peneman terbaik untuk sahabat budaya semua yang ada badingnya. Terima kasih terucapkan sekali lagi sudah bergabung, yang sudah request, yang sudah salam-salamnya, mohon maaf atas banyak ketidaknyamanannya. Kalau juga ada yang sudah bergabung tapi suaranya tidak sempat kita dengarkan karena jaringan ya, semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan, tentunya masih dalam program Torang Badangdut. Torang Badangdut, dangdut orang punya, spesial di Perompat RRI Ternate.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita sore ini, berikut kami sampaikan berita utama. Sari berita, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Seorang nelayan asal Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goji Jumat dini hari. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, RRI Pro 4 di 95,1 MHz, pemancar relay Maba di 88,5 MHz, serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Iqbal Kutaman. Berita pertama, saudara, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate Selatan digegerkan dengan temuan sosok pemuda yang ditemukan gantung diri di pohon jambu air. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Jailan berikut ini.
1: Seorang pria muda berinisial RH, 20 tahun, warga Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, ditemukan meninggal dunia dalam kondisi tergantung di sebuah pohon jambu air di RT 014 RW 006 Kelurahan Kalumata Jumat pagi. Temuan tersebut pertama kali diketahui oleh warga yang melihat sosok menyerupai bayangan hitam di atas pohon saat membersihkan halaman rumah. Saksi beranggapan bayangan yang dilihat tersebut adalah sosok gaib, sehingga disampaikan ke warga sekitar untuk memastikan informasi tersebut. Setelah kembali dan memastikan, warga mendapati sosok tersebut adalah seorang laki-laki yang diduga gantung diri, dan korban kemudian diturunkan dengan cara memotong tali menggunakan parang dan dievakuasi ke dalam rumah warga sekitar. Hal tersebut diakui langsung Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulianto melalui Kasih Humas Ibda Sudirjo saat dikonfirmasi RRI. Juru bicara Polres Ternate menyatakan hasil pemeriksaan awal dari dokter Rumah Sakit Bayangkara tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dirinya juga mengakui tali yang digunakan memiliki panjang sekitar 126 cm dengan simpul hidup.
2: Di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, telah terjadi dugaan bunuh diri dengan cara gantung diri bertempat di salah satu pohon, di mana rumah dari saudara Marwia Bayu beralamat di Kelurahan Kalumata, RT 014, RT 006, Kecamatan Kota Ternate. Korban atas nama Yandi Marminto, umur 20 tahun, Kelurahan Kalumata, Kecamatan Kota Ternate.
1: Kasih Humas juga menyatakan keluarga korban telah mengikhlaskan kepergian korban dan menolak untuk dilakukan otopsi dan menerima peristiwa meninggalnya korban sebagai musibah. Penolakan otopsi juga dituangkan dalam surat pernyataan resmi di Polsek Ternate Selatan. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Saudara, seorang nelayan asal Desa Kampung Makian, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan dilaporkan hilang saat memanah ikan di perairan Pantai Goji Jumat dini hari. Korban diketahui bernama Sofian Toton, 21 tahun, keluar memanah ikan bersama seorang rekannya sekitar pukul 01.00 waktu Indonesia Timur. Namun, saat korban menyelam untuk memanah ikan, rekannya menyadari korban semakin jauh dan kemudian tidak terlihat lagi. Dan Pos Unit Siaga SAR Halmahera Selatan M. Faisal mengatakan, laporan tersebut diterima setelah warga melakukan pencarian awal, namun korban belum ditemukan. Setelah menerima laporan, tim SAR gabungan bergerak menuju lokasi kejadian untuk melaksanakan operasi pencarian terhadap korban. Hingga saat ini, tim masih melakukan pencarian dengan penyisiran di pesisir pantai Goji serta pencarian menggunakan perahu karet. Operasi pencarian melibatkan tim rescue USS Halsel, Polairut Halmahera Selatan, Pos TNI AL Bacan, BPBD Halmahera Selatan, serta masyarakat setempat. Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia, Ternate. Saudara anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kasman Ulidam, akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM palsu yang menyeret namanya. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin langsung dari Kota Tidore.
3: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Kasman Udiman akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi palsu yang menyeret namanya. Kasman dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mengatur maupun mencetak SIM bagi peserta pelatihan. Ia menjelaskan persoalan tersebut bermula dari komunikasi antar teman yang saling meminta bantuan. Karena itu menurut dia tidak ada program khusus maupun kepentingan pribadi dalam kegiatan tersebut. Kasman juga menepis anggapan bahwa dirinya memiliki kewenangan dalam proses penerbitan SIM hanya karena berstatus anggota DPRD. Ia menilai tudingan tersebut tidaklah berdasar. Menurut Kasman, kegiatan yang dilakukan sejatinya merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan membantu menekan angka pengangguran.
4: Apa hubungannya SIM dengan DPR hari ini? Kalau misalnya saya punya mesin, masuk akal tidak seorang anggota DPR cetak SIM palsu? Termasuk dan tidak mungkin kan begitu?
5: Ya tapi ini kan artinya saya menegaskan bahwa SIM itu bukan lahir dari saya, bukan saya yang mencet, tapi tamang minta bantu tamang.
3: Kasman mengaku kecewa karena persoalan tersebut berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai banyak pihak membangun opini tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Saudara Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar. Namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Berikut laporan reporter Sofyan Togubu.
6: Eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
7: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
6: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya. Namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan. Dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
7: Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
6: Di satu sisi dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
7: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
0: Dinas Pendidikan Kepulauan Sula menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional FLS3N dan Olimpiade Sains Nasional OSN tingkat Kabupaten. jenjang SD dan SMP sekabupaten Kepulauan Sula. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter Karman Samuda dari Sanana.
8: Baik, rekan di studio, dapat saya laporkan langsung dari Sanana. Dinas Pendidikan Kepulauan Sula menggelar Festival Lomba Seni dan Sastra Siswa Nasional dan Olimpiade Sains Nasional tingkat Kabupaten jenjang SD SMP se-Kabupaten Kepulauan Sula. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Muhlis Somole, di Beliga Hotel. Dalam sambutan, Muhlis menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir di berbagai sekolah yang ada di Pulau Sula dan Mangole. Menurutnya, seni dan sastra adalah bahasa peradaban melalui puisi, lukisan, musik, dan karya-karya lainnya. Anak-anak bisa belajar tentang etika, estetika, empati, dan penghargaan terhadap budaya. Di tengah arus modernisasi, nilai-nilai budaya harus tetap dijaga agar identitas bangsa tidak hilang. Selain itu, ia menambahkan pendidikan bukan hanya tentang menciptakan anak yang cerdas secara akademik, tetapi juga membentuk manusia yang berakhlak mulia, tangguh, menghadapi tantangan serta rendah hati dalam keberhasilan. Demikian reporter Karman Samuda melaporkan dari Sanana.
0: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Iqbal Kutaman bersama teknik Muntase Bung Dani Prayoga dengan desk editor Irwan Jelan undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat sore.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Inspirasi. Inspirasi.
1: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan sudah Anda dengarkan juga tadi penyampaian Warta Berita Sore produksi RRI Ternate. Dan pendengar, tentunya masih dipancar luaskan dari Jalan Sultan Hairun 02 Ternate, RRI Pro 1 Ternate. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mendengarkan melalui 101,8 FM ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk edisi Jumat 15 Mei 2026 Ternate malam ini, tentunya Iqbal akan menemani Anda dan juga operator yang bertugas ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Kami akan temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan ragam informasi dan juga lagu-lagu hiburan tentunya. Dan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami informasikan untuk kumandang azan maghrib yaitu pada pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur. Dan sesaat lagi mendengar menjelang kumandang azan maghrib, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran tentunya. Dan untuk di sore ini pendengar ya, untuk di kota Ternate diguyur hujan. Dan untuk Anda juga yang saat ini lagi di rumah, lagi menikmati suasana santai ya, tentunya di hari ini semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Dan selamat menikmati suasana saat ini. Dan untuk Anda juga di sore hari ini yang masih dalam perjalanan, ekstra hati-hati di jalan ya, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Oke pendengar, kami hadirkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Haji Muammar J.A. Surah At-Tahrim ayat 1 dan seterusnya.

0: Astagfirullahaladzim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik mendengar, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 18:35 waktu Indonesia Timur. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Segenap pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rongga dada, manusia membawa berhala yang terkadang hatinya sujud dan rukuk pada berhala tersebut. Berhala tersebut adalah hawa nafsunya. Hal demikian merupakan nasihat daripada Abdul Aziz At-Tarifi. Kandungan nasihat Abdul Aziz At-Tarifi tersebut sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allah 'ala ilmin wa khatama 'ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala 'ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya dan Allah membiarkannya saat berdasarkan ilmunya? Al-Quran Surat Al-Jasiyah ayat 23. Hikmah Quran yang dapat dipetik daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yaitu, jika seseorang lebih mengutamakan hawa nafsu yang merusak dirinya dibandingkan mengikuti hukum Allah, maka karunia dan bimbingan Allah akan terhapus darinya. Orang seperti ini adalah orang yang hanya akan diperintahkan oleh hawa nafsunya. Ia akan mengerjakan apa saja yang dipandang baik oleh hawa nafsunya dan meninggalkan apa yang dipandang buruk oleh hawa nafsunya. Maka dari itu, kita harus memohon petunjuk Allah agar dijauhkan dari kejahatan dan kesesatan karena mengikuti hawa nafsu. Sebab hawa nafsu hanya mengajak kepada kejahatan. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim." Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Al-Quran Surat Yusuf ayat ke-53. Semoga daripada nasihat Abdul Aziz At-Tarifi yang disebutkan tadi bisa mengesankan ke dalam hati-hati kita dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Muhammad Haikal Dapitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini untuk Anda yang lagi menikmati makan malam ya bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta, selamat makan malam. Dan untuk Anda juga yang baru saja selesai melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke pendengar, masih di Ternate malam ini masih bersama Iqbal ya, dan juga operator ada Bung Dani beserta rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah. Kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi tentunya ya pendengar. Dan untuk di Kota Ternate saat ini masih diguyur hujan ya, ini terpantau dari studio. Dan mudah-mudahan di malam hari ini hujan ya tidak membuat Anda patah semangat ya. Harus semangat tentunya di malam hari ini ya, karena hujan juga anugerah ya pendengar, harus kita syukuri. Oke pendengar, menemani Anda di malam hari ini ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini ataupun di malam hari ini ya, Anda juga yang saat ini masih sibuk dengan pekerjaannya juga ya, tetap semangat di hari Jumat ini ya, 15 Mei 2026. Oke pendengar, dan kami informasikan saat lagi pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan juga Cek Fakta ya pendengar. Oke, tetap bersama kami, masih kami temani Anda dengan lagu religi tentunya. Kali ini ada lagu dari Opik, Hanya Allah. Tetap bersama kami.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Timur, saatnya cek fakta bersama saya Iqbal Kutaman. Pendengar, beredar unggahan di media sosial YouTube berisi narasi malam ini Presiden Prabowo menyatakan kondisi darurat. Presiden kumpulkan Menhan dan semua jenderal TNI. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan menyimak video tersebut dari awal hingga akhir, pernyataan bahwa Indonesia masuk kondisi darurat adalah tidak benar. Dilansir dari akun Instagram resmi @sekretariat.kabinet. Sekretariat Kabinet menjelaskan bahwa pertemuan tersebut membahas secara mendalam perkembangan berbagai isu strategis nasional guna memastikan arah kebijakan pemerintah. Sekretariat Kabinet tidak menjelaskan bahwa hasil rapat tersebut menyatakan bahwa Indonesia memasuki kondisi darurat apapun. Demikian pendengar informasi yang kami kutip dari komdigi.go.id mengenai hoax hasil rapat terbatas menyatakan Indonesia masuk kondisi darurat siaga 1. Demikian cek fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, pendengar, satu lagu dari Sami Simorangkir, Bisakah featuring Fabio Acer, yang sudah kita dengarkan sama-sama ya di malam hari ini, pendengar ya, dengan lagu ini. Semoga bisa menghibur Anda ya, untuk Anda yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini, lagi makan malam juga ya. Tentunya selamat makan malam, yang belum makan malam ya, ayo luangkan waktu untuk makan malam tentunya di malam hari ini. Ya, malam hari ini tentunya ya, malam Sabtu ini, malam yang asik untuk berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang tercinta ya. Walaupun untuk Anda juga yang saat ini lagi jauh ya dengan orang-orang tercintanya ya, bisa menelpon melalui WhatsApp ya. Tentunya dengan menelpon, semoga rasa rindu Anda bisa terobati tentunya, pendengar. Apalagi lagu-lagu yang sudah kami hadirkan tentunya ya, semoga bisa menghibur Anda, dan yang lagi rindu juga ya dengan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan, semoga bisa menemani Anda dan bisa menghilangkan rasa rindu Anda ya. Oke, menghilangkan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: 95,1 FM, Rock Maternari. Suara Budaya Kiraha.

Assalamualaikum dan selamat malam Sobat Jauh Sahabat Budaya. Terang kembali Pak Kudapa lagi di Kiraha Malam untuk edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 bersama Atoh Ramalan. Ya tentunya terang Batamang Sahabat Budaya hingga nanti pada pukul 24 dengan rangkaian program diawali Sekapur Sirih hadir hingga pukul 20 waktu Indonesia Timur. Habar Dokasa Sahabat Budaya, harapan torang semoga Sahabat Budaya pehabar lahalaha batok ya, Sahabat Budaya dalam keadaan sehat dan juga selalu bahagia bersama orang terkasih. Di Sekapur Sirih, deretan lagu-lagu dari Indonesia Timur, khususnya lagu-lagu Maluku Utara dihadirkan untuk menemani atau menghiasi ruang dengar Sahabat Budaya malam ini sambil santai-santai beristirahat di rumah karena cuaca lagi kurang bersahabat ya, lagi diguyur hujan. Tentunya Sahabat Budaya yang lagi menikmati makan malam bersama keluarga juga ya. Baik, dan Sahabat Budaya, siaran torang bisa ngoni badengar melalui 95,1 FM, bisa juga melalui aplikasi RRI Digital. Jadi buat ngoni yang belum punya aplikasi RRI Digital bisa download melalui App Store ataupun Google Play Store. Sahabat juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.go.id.

Suku Sahu di Halmahera Barat memiliki hukum adat yang bernama Dola Siwor. Secara etimologi, Dola Siwor terdiri dari dua suku kata, yaitu Dola yang berarti bagian dan Siwor yang berarti angka 9. 9 bagian yang dimaksud ini adalah 9 bagian dari anggota tubuh manusia yang terdiri dari mata, telinga, hidung, mulut, buah dada, tangan, dan kaki. Artinya dalam kehidupan bermasyarakat harus menjaga dan tidak boleh melanggar 9 hal tersebut. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi berupa sanksi denda, diusir dari kampung, serta dikucilkan dari pergaulan masyarakat. Hukum Dola Siwor melambangkan jati diri dan kualitas diri dalam masyarakat.

Sahabat Budaya, untuk memberikan kepastian penetapan Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi, Kementerian Agama Kemenag RI siap menggelar sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah. Melansir situs resmi Kemenag RI, sidang isbat penetapan Idul Adha 1447 Hijriah akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 atau bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1447 Hijriah. Adapun tempat pelaksanaan sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah di Auditorium HM Razidi, Kantor Layanan Kementerian Agama Jakarta. Sidang tersebut juga akan mengumumkan kapan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi bagi umat Islam di Indonesia. Sahabat Budaya, proses penetapan awal Zulhijjah dilakukan dengan mengintegrasikan metode hisab atau perhitungan astronomi dan rukyat atau pengamatan hilal gitu ya. Tentunya

0: Kementerian Agama RI. Seminar ini disiarkan secara terbuka ya. Nah, ini sebagai bentuk transparansi informasi kepada publik. Setelah itu, penyelenggaraan akan menerima laporan hasil Ruhyatul Hilal dari berbagai lokasi pengamatan, mulai dari wilayah barat hingga timur Indonesia. Selanjutnya, Menteri Agama RI akan memimpin sidang dengan mendengarkan pertimbangan para peserta sebelum menetapkan ataupun juga ditetapkan awal Zulhijjah secara resmi, sahabat budaya. Ya, jadi sahabat budaya, torang tunggu saja ya untuk sidang isbat penetapan awal Zulhijjah 1447 Hijriah yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2026 mendatang. Ya, waktu menunjukkan pukul 19.40, sahabat budaya. Torang informasikan khususnya umat muslimin dan juga umat muslimat, kumandang azan Isya untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.47. Sekali lagi, untuk kumandang azan Isya wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 19.47 waktu Indonesia Timur.
1: Jangan ganti frekuensi, tetap di sini di Perompak RRI Ternate.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sahabat budaya, selanjutnya terang ikuti kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Kiraha, terang sampaikan selamat menunaikan ibadah solat Isya untuk umat muslimin dan muslimat, khususnya di wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Semoga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, waktu saya menunjukkan pukul 19.58 sama budaya, terang akhiri program Sekapur Sirih untuk edisi siar hari Jumat 15 Mei 2026. Terima kasih Syekh Nurudin atas atensinya. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea, sampai baku dapat lagi. Subajau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise prora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.
1: Closing down higher up the pitch, certainly in the attacking. Nickish possession. He's offside.
2: Oh, what a finish from Kylian Mbappé.
1: Shows all the confidence you'd expect from a player that scored pretty much all.
3: Malam ini, layar menyala. Pertandingan besar dimulai, suara sorak tepuk tangan dan teriakan menyatu dalam suasana nonton bareng. Di satu sisi, ada yang bersorak gembira. Di sisi lain, ada yang menahan kecewa karena beda tim dukungan itu biasa.
4: Yes, gol! Kita pe tim unggul.
5: Ih, Mijang senang dulu, kah? Pertandingan belum selesai, nyong.
3: Inilah serunya sepak bola, penuh emosi, penuh semangat. Tapi ingat, semua ini tentang hiburan, bukan perpecahan. Di bumi Kieraha, kita diajarkan satu hal penting, basudara tetap nomor satu.
4: Biar beda tim, tapi torang tetap batamang toh.
5: Iya toh, bola cuma 90 menit, tapi basudara tuh selamanya.
3: Jangan sampai karena satu gol, kita lupa cara menghargai. Jangan sampai karena satu pertandingan, kita renggang dengan orang terdekat. Nikmati permainannya, rayakan momen kebersamaan, dan setelah peluit akhir berbunyi, yang tersisa bukan siapa menang, tapi siapa yang tetap bersama. Bauni bola boleh panas, tapi hati tetap dingin. Beda dukungan itu biasa, karena torang

Benteng Kalamata dibangun pada tahun 1540 atas prakarsa Antonio Pigafetta yang berfungsi sebagai pertahanan dan ekspansi kekuasaan Portugis di Ternate. Pada awalnya, benteng tersebut dibangun menghadap Pulau Tidore dan Maitara ini dinamai Benteng Santa Lucia. Namanya kemudian diganti oleh Belanda menjadi Benteng Kalamata, diambil dari nama Pangeran Ternate, Kaicil Kalamata, yang merupakan saudara dari Sultan Mandarsa yang memimpin Kesultanan Ternate pada pertengahan abad ke-17. Setelah bangsa Portugis diusir oleh Sultan Babula dari Ternate pada tahun 1575, benteng ini beberapa kali berpindah tangan atau kekuasaannya ke Spanyol, Belanda, lalu kembali ke tangan Portugis. Kesultanan Tidore, Inggris, kembali diambil alih oleh Belanda, kemudian menjadi milik Indonesia. Ketika dikuasai Spanyol saat itu, benteng ini digunakan sebagai pos perdagangan di Ternate. Benteng Kalamata yang didesain sangat unik, berbentuk menyerupai empat penjuru mata angin. Jika dilihat dari atas, benteng ini menyerupai seekor penyu.

Prom Paternate Suara Budaya Kiraha masih bersama Atoh Ramalan ditemani rekan tim TMB selaku operator studio Dani Prayoga. Masih kawal sahabat budaya ya di Kiraha Malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Waktu saat ini so menunjukkan pukul 20 lebih 5 ya lebih 26 sahabat budaya. Dan tentunya ragam informasi maupun lagu-lagu dihadirkan untuk Ngoni sahabat budaya. Saya juga mengundang sahabat budaya yang mau gabung berbagi informasi maupun cerita, boleh gabung ya lewat telepon. Saya aktifkan di 3126518 dan juga di 0821952666695. WA-nya di 0853 9853 3951.

pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Pok para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Pok bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Pok juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Pok, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

kesenian tari, salah satunya kesenian tari bonet. Tari bonet menjadi salah satu tarian yang selalu hadir dalam kegiatan-kegiatan adat, istiadat, dan tradisi suku Dawan di NTT. Tarian tersebut nyaris selalu ada di setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dawan, seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, serta upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan masih banyak lagi begitu ya. Tentunya sahabat budaya, untuk diketahui secara etimologis, kata bonet ini berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet, yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkari gitu ya. Hal tersebut sesuai dengan formasi tariannya yang melingkar. Tari bonet dikenal dengan cirinya yang khas, yaitu formasi yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun berisi kekayaan hasanah sastra lisan suku Dawan. Ya sahabat budaya, Nguni bisa berbagi informasi maupun cerita melalui telepon ya. Saya spill lagi nomornya di 312-6518, juga di 0821-9526-6695. WA me boleh sahabat budaya, nomornya di 0853-9853-3951.

adalah musik tradisional suku Sahu Halmahera Barat yang digunakan pada saat menanam padi di ladang. Keyakinan masyarakat Sahu jika dalam menanam padi tidak menggunakan wela-wela, maka dipastikan tanaman padi tersebut akan mengalami kegagalan panen atau hasilnya kurang baik. Musik wela-wela juga berfungsi sebagai media informasi, media meminta turunnya hujan, dan simbol kebersamaan.

Yakie Raha. Trauma dari Vicky Salamor baru saja dihadirkan sama budaya. Semoga terhibur. Dengar iya, boleh sah-sah saja sih ya sahabat budaya, tapi bapernya jangan ya. Oke, sahabat budaya, terang informasikan untuk Ngoni bahwa program Ragam Budaya Nusantara yang pernah hadir di Pro 4 ya, di mana menghadirkan para paguyuban, sempat vakum beberapa tahun ya, kurang lebihnya sahabat budaya, dan kembali torang hadirkan di Pro 4 Ternate dengan nama programnya Paguyuban Bacarita, hadir setiap Jumat pukul 20. Tapi sekarang belum ya, insya Allah torang akan hadirkan program Paguyuban Bacarita di Pro 4 Ternate setiap hari Jumat pukul 20 atau jam 8 malam. Ya, jadi buat sahabat budaya yang punya paguyuban ataupun Ngoni sendiri sebagai anggota maupun juga pengurus dari paguyuban yang ada di Kota Ternate atau Maluku Utara pada umumnya, bisa join ya atau bisa gabung untuk sama-sama, ya sama-sama jalani kerjasama di RRI Ternate sahabat budaya. Ya, tentunya ada beberapa paguyuban di Kota Ternate yang sudah menyatakan bersedia join atau bergabung di Pro 4 Ternate ya, lewat program Paguyuban Bacarita. Selamat malam, saya menyapa untuk Kerukunan Warga Sumatera Utara yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jubair Situmorang MAG. Selamat malam, assalamualaikum Bapak Prof. Jubair ya. Oke, dan juga yang menyatakan bersedia bergabung Ikatan Keluarga Minangkabau. Halo, selamat malam warga ataupun keluarga besar Minangkabau yang ada di Kota Ternate dan Maluku Utara. Lalu juga ada Kerukunan Keluarga Sulawesi Utara Indonesia K2SI, yang mana ini diketuai oleh Iqbal, ya Bapak Iqbal Muhammad SPD ya. Selamat malam, assalamualaikum Pak Iqbal, semoga sehat selalu ya. Kemudian juga yang bersedia bergabung Paguyuban Pasundan Ternate, Pasteco ya. Halo, iya betul ya, Pasteco apa Pasteko. Yang pasti untuk keluarga besar Paguyuban Pasundan Ternate yang ada di Maluku Utara. Lalu juga ada Kerukunan Keluarga Kawanua. Halo, selamat malam untuk keluarga besar ya, Paguyuban Kerukunan Keluarga Kawanua atau disingkat K3 ya, KKK. Oke. Ya, pokoknya untuk sahabat budaya yang punya paguyuban, untuk bisa bergabung lewat program Paguyuban Bacarita di Pro 4 Ternate, bisa konfirmasi ya, ataupun bisa menyatakan kesediaannya bergabung bersama RRI Ternate untuk, ya untuk rencana kerjasama ataupun juga pembahasan lebih lanjutnya nih sahabat budaya ya. Baik, waktu saat ini so menunjukkan pukul 20 lebih 55. Sahabat budaya, torang masih Batamang Ngoni di Kieraha malam hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Timur. Tentunya ragam informasi maupun deretan lagu-lagu saya masih hadirkan ya sahabat budaya. Untuk itu tetap mendengar Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat budaya akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar. Namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal itu disampaikan Hamidin dalam dialog interaktif di RRI Ternate bertajuk Potensi dan Tantangan Pengembangan Ekonomi Hijau di Wilayah Kepulauan Maluku Utara. Dialog tersebut juga menghadirkan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Ternate Tidore, Ibrahim Tuheheru. Menurutnya, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan sektor pertanian, perikanan, pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Namun, ia mengingatkan agar eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan. Hamidin juga menjelaskan, kerusakan lingkungan dapat menyebabkan tanah menjadi tidak subur dan ekosistem laut terganggu. Kondisi tersebut berpotensi mengancam ketahanan pangan masyarakat. Ia menambahkan pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek, namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan. Pihaknya tetap optimistis Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menjalin kolaborasi dengan maskapai internasional melalui pembukaan rute penerbangan langsung Singapura-Belitung guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata, Nimade Ayu Martini, mengatakan penerbangan perdana rute Singapura-Tanjung Pandan mulai beroperasi pada 3 Mei 2026. Kehadiran rute baru ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara, khususnya dari pasar Singapura ke salah satu destinasi pariwisata prioritas Indonesia. Menurutnya, pada tahap awal penerbangan tersebut dijadwalkan beroperasi 2 kali dalam sepekan, yakni setiap Rabu dan Minggu dengan kapasitas 112 kursi per penerbangan. Sampai di sini kabar kiraha pukul 21. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai turang baku dapat kembali di kabar kiraha pada pukul 22 waktu Indonesia Timur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alifarus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Piala Dunia bukan cuma tentang gol indah atau aksi memukau di lapangan hijau, tapi juga tentang satu hal yang selalu kita ingat lagunya. Siapa yang bisa lupa dengan lagu dari Shakira, Waka Waka, This Time for Africa? Begitu terdengar, kaki langsung ikut bergerak. Atau suara khas Ricky Martin lewat The Cup of Life yang bikin suasana langsung terasa seperti di stadion. Belum lagi kolaborasi Jennifer Lopez, Pitbull, dan juga Claudia Leitte dalam lagu We Are One oleh Ola yang menyatukan dunia dalam satu irama. Lagu-lagu ini bukan sekedar hiburan, tapi jadi bagian dari kenangan tentang malam begadang, tentang teriakan gol, dan tentang kebersamaan dimanapun kita berada. Menariknya, setiap generasi punya lagu Piala Dunia favoritnya yang begitu melekat, seolah terlekang oleh waktu. Karena saat musik dan sepak bola bersatu, yang tercipta bukan hanya hiburan, melainkan rasa dan cerita. Jadi, lagu Piala Dunia yang mana yang paling ngoni inga di ngoni pe hati? Apapun itu, satu hal yang pasti, irama itu akan selalu membawa kita orang kembali ke kenangan yang tak terlupakan.

0: Te Suara Budaya Kie Raha. Faris Adam Serba Salah Sahabat Budaya. Haruskah diam atau beraksi? Kayaknya Serba Salah yang ini harus beraksi ya Sahabat Budaya. Aduh, lagunya candu gitu ya, bikin goyang-goyang nih. Jadi panas gitu ya, menyala. Tidak apa-apa, karena memang malam hari ini Ternate lagi dingin sekali ya Sahabat Budaya. Jadi memang torang harus kasih menyala begitu. Ya, ini adalah lagu terbaru ya dari Faris Adam yang dirilis pada tanggal 13 Mei 2026. Jadi Sahabat Budaya bisa badengar di Pro 4 Ternate. Ya, badengar lagu Faris Adam di Pro 4 Ternate gitu ya. Ya, masih di Kie Raha Malam bersama Ato Ramalan Sahabat Budaya. Terima kasih, syukur dofu-dofu untuk Ngoni yang masih terus badengar Pro 4 Ternate, baik Ngoni badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Buat Sahabat Budaya yang belum punya aplikasi RRI Digital, bisa download melalui App Store, Google Play Store sahabat. Tentunya Ngoni juga bisa baca maupun update informasi melalui rri.co.id. Ragam informasi saya masih hadirkan Sahabat Budaya. Buat Ngoni yang mau bergabung berbagi informasi juga boleh saya aktifkan lewat jalur telepon ya di 31 26518, juga di 08 21 95 26 6 695. WA me boleh di 08 53 98 53 3951.
1: Di kehidupanku.

budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Sahabat Budaya, Kementerian Kebudayaan ingin memastikan talenta-talenta perfilman Indonesia memiliki ruang untuk tumbuh serta bisa mengakses panggung internasional. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Fadli Zon selaku Menteri Kebudayaan. Sahabat Budaya, beliau juga menyampaikan bahwa pemerintah berkomitmen mendukung penguatan ekosistem perfilman Indonesia ya, agar semakin kompetitif dan inklusif. Menurut beliau, upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem perfilman mencakup pelaksanaan program manajemen talenta nasional bidang film yang diarahkan untuk mendukung pengembangan kapasitas anak muda gitu ya. Nah, jadi ini memperluas jejaring juga serta membuka akses kolaborasi dan pembiayaan bagi pelaku industri perfilman sahabat budaya. Selain itu, Kementerian Kebudayaan memfasilitasi promosi internasional karya film Indonesia, mengembangkan jejaring industri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia perfilman, dan penguatan ekosistem perfilman di daerah. Menteri Kebudayaan menyampaikan bahwa film merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya diplomasi budaya Indonesia yang mencakup upaya untuk memperkenalkan identitas, nilai, serta keberagaman budaya Indonesia kepada masyarakat dunia tentunya. Oleh karena itu, Kementerian Kebudayaan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem perfilman nasional ya, dari hulu hingga hilir, termasuk mendorong lahirnya lebih banyak karya berkualitas yang berakar pada kekayaan budaya Indonesia.

Iya. Sahabat budaya, itu dia Mariu dari ya dari Yana, Arman dan Idul. Kecil-kecil tapi suara enak gitu ya. Dong bisa menyanyi. Aduh, saya kapan menyanyi begitu ya sahabat budaya. Yang pasti lagu dari Kepulauan Sula. Nah, sahabat budaya, tentunya banyak penyanyi maupun musisi di Maluku Utara, khususnya Kepulauan Sula, yang mana lagu-lagunya sudah booming ya, sudah terkenal sampai ke seluruh Nusantara. Dan beberapa di antaranya seperti Bang Lula Drakel, sahabat budaya pasti tahulah ya bagaimana sepak terjang dan juga karir dari beliau ini ya, Bapak Lula Drakel, yang punya lagu-lagu sudah terkenal di seluruh Indonesia. Dan tentunya banyak lagu-lagunya juga di Pro Ampa ya. Kemudian juga ada Bapak Aldi Umamit yang berasal dari Kepulauan Sula. Lagunya juga sudah cukup terkenal ya, bukan saja di Indonesia Timur tapi di seluruh Indonesia. Saya suka suara-suara dorang-dorang ini ya. Suaranya unik, khas, tentunya berkarakter lah gitu. Terus bagus lagi. Aduh, memang paket komplit sahabat budaya. Siapa yang tara punya itu ya? Kalau saya punya itu pasti saya so ada album. Oke, sahabat budaya, kalau torang berbicara Kepulauan Sula, jadi tara diape musisi-musisinya gitu ya, diape penyanyi ataupun diape lagu-lagu, tapi juga yang pasti Kepulauan Sula ini kaya dengan berbagai macam kesenian gitu ya, kebudayaannya. Dan kalau torang merujuk ke kesenian ini, yang pasti salah satu kesenian tarian yaitu tarian Yunduh namanya, sahabat budaya. Ada yang so dengar atau ada yang baru dengar. Nah, sahabat budaya, tarian Yunduh ini so diakui oleh Kementerian Hukum Maluku Utara. Nah, di mana tarian Yunduh ini salah satu tarian khas dari Kabupaten Kepulauan Sula yang kini telah dilindungi oleh negara ya, sahabat budaya. Jadi berdasarkan data Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI Kemenkum, tarian Yunduh tercatat sebagai kekayaan intelektual komunal atau KIK, kategori ekspresi budaya tradisional atas permohonan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Untuk diketahui sahabat budaya, tarian Yunduh pertama kali diciptakan pada tahun 1930 oleh ketua suku Kadai. Setelah sempat punah, tarian tersebut dikembangkan kembali oleh generasi penerus suku Kadai pada tahun 2015. Dahulu tarian Yunduh digunakan dalam acara pernikahan, sementara kini ditampilkan untuk menyambut tamu penting serta mengenang para leluhur, sahabat budaya. Nah, jadi itulah sekilas mengenai dengan tarian Yunduh, salah satu tarian yang berasal dari Kepulauan Sula, sahabat budaya. Baik, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 21:52. Torang bakal hadirkan program Sagu Santai dengan Lagu pada pukul 22 setelah penyampaian Habar Kiraha pukul 22 waktu Indonesia Timur. Untuk itu sahabat budaya, tetap bersama Pro Ampa Ternate, suara budaya Kiraha.

0: nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari, sering buka tutup kulkas, nyalain pemanas dispenser terus menerus, nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit, nyalain lampu di siang hari, dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Sahabat budaya, warga Kelurahan Akehuda Kota Ternate kembali mengeluhkan persoalan banjir yang kerap terjadi setiap musim hujan. Keluhan itu disampaikan langsung kepada anggota DPRD Maluku Utara Mahmud Esa saat kegiatan reses di wilayah tersebut. Ketua RT 11 Akehuda Karim Merua mengatakan banjir bukan lagi persoalan baru bagi warga setempat. Menurutnya, hampir setiap hujan deras sejumlah wilayah di Akehuda terendam akibat buruknya sistem drainase dan saluran air yang tidak mampu menampung debit air dari daerah ketinggian. Ia menjelaskan saluran air di kawasan tersebut masih berukuran kecil dan sebagian wilayah bahkan belum memiliki drainase yang memadai. Kondisi itu diperparah dengan tumpukan sampah yang menyumbat aliran air. Karim mengungkapkan pada tahun 2025 lalu pihak Balai Wilayah Sungai BWS telah melakukan pemetaan untuk penanganan banjir di Akehuda. Namun hingga kini menurutnya belum ada tindak lanjut nyata selain survei lapangan. Ia menambahkan wilayah yang paling terdampak banjir berada di RT 4 dan RT 5 karena menjadi titik kampung, maksud kami titik tampungan air kiriman dari Kelurahan Tubo. Keluhan serupa juga disampaikan Lurah Akehuda Farida Saleh. Ia mengaku setiap hujan deras dirinya bersama warga selalu was-was karena air kerap masuk hingga ke rumah warga. Farida menilai persoalan banjir mulai muncul setelah pembangunan runway bandara. Sebelumnya saluran air mengalir langsung ke pantai sehingga kawasan Akehuda tidak pernah mengalami banjir meski diguyur hujan deras. Menanggapi aspirasi warga, Mahmud Esa berjanji akan berkoordinasi dengan pihak terkait termasuk BWS dan Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara untuk memastikan penanganan banjir segera dilakukan. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Penutupan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-11 tingkat Kabupaten Halmahera Utara tahun 2026 resmi ditutup oleh Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua sejak dilaksanakan dari tanggal 9 sampai 14 Mei 2026 bertempat di kantor Kecamatan Malifut Kabupaten Halmahera Utara. Wakil Bupati Halmahera Utara Kasman Haji Ahmad selaku Ketua Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Halmahera Utara menyampaikan terima kasih untuk semua pihak yang telah ambil bagian mensukseskan MTQ ke-11 ini. Ia juga mengatakan soal rencana penggabungan STQ dan MTQ menjadi satu sehingga bisa fokus pada satu saja yaitu MTQ dalam pembinaan yang dilakukan sehingga Halmahera Utara bisa bertanding dan juara pada tingkat nasional. Untuk diketahui, pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten ke-11 tahun 2026 dengan mengusung tema meneguhkan nilai Al-Quran membangun keadaban menuju halut setara berkelanjutan mendapat antusiasme dari berbagai kalangan. Pada akhir acara dibacakan pemenang peserta lomba dan pemberian hadiah. Sampai di sini kabar Kiraha pukul 22. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapa lagi. Tabea suba jauh.

sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Berikut juga lagu-lagu dari saya di program Santai dengan Lagu. Terima kasih, support.

0: Asik. Mau dilanjutin silakan sahabat budaya. Anta mengangga di Cobujang lagi lo round tiok hari. Wis, hafal lo sahabat budaya. Hebat sekali ya. Yang pasti lagu lama Kutang Barendo so mengawali torang pe kebersamaan dalam program Sagu Santai dengan lagu Pro 4 untuk edisi siar hari Jumat 15 Mei 2026. Kalau berbicara Kutang Barendo ini sahabat budaya, lagu Minang yang diciptakan oleh Rasid Effendi pada tahun 1970-an. Hingga sekarang lagu ini masih populer dan banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi Minang. Termasuk saya juga tadi sempat nyanyi-nyanyi juga sahabat budaya. Kalau sahabat budaya tadi nyanyi-nyanyi juga. Lagu ini tuh hits ya atau viral di Maluku Utara sudah sejak lama. Karena dari kecil ya saya so denger lagu ini. Biasanya diputar di hajatan atau acara pesta ronggeng. Ya Maluku Utara ini kalau tanpa lagu Minang itu bukan party atau pesta namanya ya. Harus wajib, ya wajib lagu Minang. Begitu sahabat budaya. Baik, torang tinggalkan Kutang Barendo sahabat budaya. Nah, yang pasti saya mau ingatin sahabat yang mau gabung, boleh ya lewat telepon maupun WhatsApp. Sebelumnya, biar lebih afdol, saya mau salam dulu ya. Assalamualaikum. So, jawab saya pesalam ke belum? Saya ulangi lagi ya, sahabat budaya, jangan lupa jawab saya pesalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih sudah menjawab. Selamat malam Subajo, sahabat budaya. Tentunya ngoni request lagu-lagu dan juga salam-salam lewat telepon maupun lewat WhatsApp sahabat budaya. Saya spilkan di HP nomor 0853 9853 3951. Itu nomor WhatsApp sahabat budaya. Yang mau gabung lewat telepon untuk PSTN maupun GSM ya, saya bacakan nomornya 3126518, kode areanya 0921. Lalu juga untuk GSM-nya di 0821 95 266695. Tentunya sahabat budaya, torang hadirkan Sagu sampai tuntas nanti pada pukul 23 atau jam 11 malam waktu Indonesia Timur.
1: Yes, DJ on the...
2: Sagu Santai dengan lagu Pro 4 FM.

0: santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
1: Eh, jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
0: Nah, itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
1: Ya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
0: Betul. Mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

0: Sagu. Santai deng lagu Pro 4 FM.
1: Sahabat budaya, kembali saya aktifkan line telepon di 3126518 dan juga di 0821952666695 maupun WA. Baik, saya ke telepon, so ada yang gabung. Halo Sagu. Halo Sagu Pro 4, dengan siapa di mana? Halo Sagu. Ya, sudah tersambung dengan siapa di mana? Halo Sagu. Sagu. Oke, modulasinya kurang maksimal nih, sepertinya ada kendala. Ya, dengan
2: Bang Andi Jambi, Bang.
1: Oke.
2: Bang.
1: Kenapa? Lagi kenapa itu?
2: Iya. Terkendala sedikit.
1: Lama sekali. Halo-halo dulu, kayak sambil perbaiki apa di situ biar saya tahu ada orang di sana. Gitu. Oke, kita ulangi ya, Sagu.
2: Ya. Yeah. Santai dan lagu.
1: Oke, pintar. Sehat, Bang?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah. Cakep.
2: Kita bertemu.
1: Cakep. Suka ini Raja Pantun nih ya, dari Jambi.
2: Oke. Okay.
1: Siap, mantap betul Bang Andi. Lagu apa ini yang mau dihadirkan, Bang?
2: Saya minta lagu dari ini, dari Pengki, lagu Aku Manusia.
1: Dari siapa yang nyanyinya, siapa?
2: Pengki.
1: Aku Manusia dari Hengki.
2: Hmm?
1: Sebentar saya cari, dari Hengki Supit ya.
2: Iya ya.
1: Oke, sebentar saya cari. Oke, Aku Manusia sepertinya belum ada ini, Bang.
2: Belum ada, Bang.
1: Iya.
2: Oh, mungkin kita rindu aja, Bang.
1: Hah?
2: Badai pasti berlalu.
1: Bisa diulangi, Bang Andi?
2: Badai pasti berlalu dari Ari Lasso.
1: Badai pasti berlalu dari Ari Lasso.
2: Iya, iya.
1: Siap. Silakan lanjut salam-salamnya buat siapa ini, Bang?
2: Sudah gabung, Bang, tadi ya, belum?
1: Belum, belum.
2: Ya. Salamnya pertama-tama buat Dika di Taliagu, salam-salam yang selalu. Ya, semoga tidak terjadi apa-apa dengan dirimu, Dika. Baik-baik saja di sana ya. Ini spesial untukmu ini. Terus buatnya Pak Junaidin, Kuhai, Kubuce, Ibu Farida, buat Bunda Ustazah, terus buat semua-semuanya sajalah. Dari A sampai Z yang satu buat Abang Rasul, saya selalu panjang umur berrezeki. Allah Subhanahu Wa Taala. Ada, Bang, lagunya, Bang?
1: Ada, Bang Andi.
2: Oke, terima kasih ya, Bang. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih Bang Andi di Jambi. Ya, saya terima penelpon selanjutnya. Halo, Sagu.
3: Lagu, assalamualaikum, Bu Anto.
1: Waalaikumsalam, Bang Rahim di Kutai Kartanegara. Betul, Bang, sehat ya?
3: Iya.
1: Sehat kabarnya, Bang? Bang.
3: Iya, sehat.
1: Oke, baik. Cuaca di Kaltim bagaimana malam hari ini, Bang?
3: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, di saat ini, di malam ini ya, aman aja, karena sorenya itu mendung.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya, Bang.
3: Iya.
1: Baik.
3: Diharapkan ya.
1: Iya.
3: Kesehatan yang pertama dulu.
1: Benar. Siap. Mau request lagu apa nih, Bang?
3: Lagu Bugis.
1: Lagu Bugis. Judul lagunya apa?
3: Judul lagunya Pernah Sudah.
1: Pernah.
3: Tapi bahasa Indonesia ya, judul lagunya, tapi isi lagunya lagu Bugis.
1: Lagu Bugis. Oke. Okay. Iya. Yang nyanyi siapa ini?
3: Ape Narti.
1: Pernah Sudah. Dari
3: ya,
1: Ape.
3: Pernah Sudah.
1: Oh, dari Ape dan Narti.
3: Iya.
1: Siap, dan Bang. Iya. Ada lagunya, ada? Bang? Iya.
3: Ada?
1: Iya, ada, Bang.
3: Iya, katanya kepada teman-teman pendengar dari From Pattern Ternate ya. Setelah ada tadi di Saklawinati ya, dari Jambi. Kemudian ada menyapa teman-teman selanjutnya, ada Pak Junedi Jambon, Pak Edi Fika Jaya Bijaya Sidore, Pak Yasin di Mangga Dua, Mama Indah di Akegale, dari Kursinya Sari di Kota Seribu Sungai, Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Palma di Nunukan, Kalimantan Utara, Ibu Farida di Ampana, Sulawesi Tengah, Nasrun di Farid Moton, Sulawesi Tengah, Mbak Ayu di Masohi, Maduku Tengah, berikutnya Purnama Sari di Pantai Bahari, Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Pak Andi di Batam, dan semua teman-teman pendengar RRI Perompat Ternate dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan Bu Ato. Saya Hiru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Kembali kasih Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara. Baik, untuk PSTN maupun GSM saya sudah terima. Sekarang saya ke WA. Ada Purnama Sari di Sulawesi Barat sudah bergabung. Halo.
4: Halo.
1: Oh, sepertinya ada gangguan. Oh, oke. Okay. Halo Purnama Sari, dapatkah Anda mendengarkan suara saya? Oh, aduh, sepertinya ada kendala ini. Baik Purnama Sari, bisa coba gabung kembali ya. Kurang jelas saya dengar suaranya di sini. Saya ke GSM lagi, ada yang bergabung di sana. Halo, Sagu.
5: Halo, Assalamualaikum Sagu.
1: Waalaikumsalam. Santai dengan lagu jawabnya, Pak Junaidi. Santai dengan lagu. Kabarnya baik. Kabar balik bagaimana, Pak Junaidi?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik ya. Oke, semoga orang sehat-sehat Pak Junaidi.
5: Betul, bentar.
1: Baik, Pak Junaidi, mau badengar lagu apa nih?
5: Kewa.
1: Lagu apa?
5: Kewa, kewa. Kewa, kewa dari Papua.
1: Kewa.
5: Kewa.
1: Aduh nona kewa. Gitu. Kewa, kewa, oh, kewa.
5: Bebas, jangan salah bicara, kau mau maki.
1: Bikin apa?
5: Ya baik, jangan salah bayangi, kau mau maki.
1: Oh iyo, bye-bye, kontrol, jangan sampai. Oke, Pak Junaidi, lanjut salam-salam, pas apa ini?
5: Ya, salam, terima kasih banyak. Selamat datang. Semoga diberkati Allah Subhanahu wa taala ya, bersama operator di sampingnya. Bunda Elsie Menador, salam sehat selalu. Dan diberkati Tuhan Fika juga di sana, Mama Indah. Tadinya ibu dari Teloko, Mama Ibu Indah juga yang ada di Belanda. Masing-masing bersama keluarga ya. Salam sehat. Wahama kuahi tadi juga ini pun kami cari sana di Tidore masing-masing bersama keluarga. Pak Haji Mangadua bersama keluarga. Haji Halil juga. Ada non Mbak Rani yang ada di Ternate. Mbak Rani itu tidak masuk-masuk ke apa ini?
1: Iya, su jarang masuk.
5: Ya, soalnya dia masuk ketua masuk di pos-pos terus.
1: Mungkin masuk apa tapi tara baku dapat yang saya ke apa Pak Junaidi?
5: Iya, lagu dangdut.
1: Iya,
5: tapi
1: iya.
5: Yang persiapan kita masuk di Ternate pasti tidak pernah dengar Purani itu. Di mana dia?
1: Iya, kalau berani tuh biasa masuk di Perompat Ternate juga, tapi akhir-akhir ini kalau saya belum baku dapat ini. Mungkin tamang-tamang lain gabung ke apa Pak Junaidi?
5: Dia mbak, dia cewek ke apa, bukan laki-laki, bukan.
1: Oke, betul. Lanjut Pak Junaidi.
5: Lanjut ada siapa ya? Haji Jafar juga di Madu. Atus Jelolo di Wal. Ya, Muntahir juga di situ. Ada Bu Otis yang ada di Tanah Tinggi. Selamat malam bersama keluarga ya. Ada Abdulahin juga di Kalimantan Timur. Andi di Bacan, Batam, Jambi. Masing-masing Bapak kirim salam. Ibu Farida juga, Purnama Sari di Sulawesi Barat. Nah, itu dulu kapan? Terima kasih banyak. Ada lagu kah?
1: Iya, ada lagu ya, Pak Junaidi.
5: Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Kebanyakan orang ingin melihat pelangi tapi tidak siap untuk menghadapi badai. Pelangi itu ada setelah hujan, badai, angin, dan petir. Sahabat budaya harus melalui badai terlebih dahulu sebelum melihat pelangi itu. Percayalah, badai hidup pasti berlalu. Ari Lasso, badai pasti berlalu.

0: Awe Andi Kanja, ajak aja kasih nama lampil ada intro mu. Pau bawa ni si tongana. Anak darah mu piga, ya rega pernah misuda.
1: Ayi, masih rika jek daeng. Nang kalinga kima tu bali bolae.
0: Di jika agak bali bolae, ini misi padu lah.
1: Iya ko pale janda ka melemu kiga.
0: Iya, melok kasa.
1: Iya ko mega ni anakku.
0: Namo je mega, silo silang di usoro. Apalagi ko lima mi.

0: Iya, sahabat budaya, itu dia dari AP dan Narti. Pernah sudah spesial buat Bang Abdul Rahim di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Sebelumnya lagu ya, sebelumnya lagu saya spesialkan juga ya buat Bang Andi di Jambi ya, lagu Ari Lasso, Badai Pasti Berlalu. Satu lagu dari Nushikon Owakewa, permintaan dari Pak Junaidi, bakal saya hadirkan sahabat budaya untuk melengkapi lagu atau playlist di segmen ini. Ngoni bisa gabung lewat telepon maupun WhatsApp sahabat budaya. Baik, sebelum saya ke telepon, saya bacakan WhatsApp yang sudah masuk. Ada Kak Ipin Krinaldi ya di Tidore Utara. Assalamualaikum Sagu. Waalaikumsalam. Saya mau salam-salam buat Ko Ai, buat Ko Buce Purnama Sari. Salam buat Bu Natalia, Mama Indah di Kulaba. Salam buat Bung Tahir, Mas Andi di Batam. Salam juga buat Andi di Bacan, Pak Junaidi dan semua pendengar katanya. Saya mau request lagu Pulau Ngele-Ngele, soalnya lagu itu di pesta wayase bagus katanya. Oh begitu kah? Buat anak-anak operator master sound system di acara malam rodeo, semoga lancar selalu. Sebentar baru Ipin ke situ katanya. Ato syukur dofu dofu tabea. Oke, syukur dofu dofu kembali ya buat kakak Ipin di Tidore Utara, tepatnya di Jalan Black Metal. Baik, saya ke telepon sahabat budaya. Halo Sagu. Ya, halo Sagu Pro 4. Iya, benar sekali dengan Purnama Sari ya.
1: Iya.
0: Baik, Purnama Sari sehat ya?
1: Iya. Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Silakan. Kenapa Purnama Sari?
1: Suaranya
0: ya. Iya, tadi suaranya kurang jelas. Sepertinya ada gangguan.
1: Halo.
0: Iya. Baik. Iya, masih dengar suara saya ya, Purnama Sari? Apakah gangguan seperti di WhatsApp tadi? Oke, berarti sudah jelas suaranya nih. Mau request lagu apa nih?
1: Purnama mau dengerin lagunya Janji Mutaro.
0: Lagu apa?
1: Janji Mutaro.
0: Oke, nanti WA di nomor 4 ya, Purnama.
1: Janji Mutaro. Apa?
0: Janjimu?
1: Hah?
0: Iya, nanti WA ya karena waktu nih. Purnama Sari ya. Oke.
1: Mama Indah. Ada pengin soal TVC Mas Andel Haris, Mas Andi di Batam, ada Kak Isin. Selamat ya. Bunda Natalia, salam sehat. Bunda Erika Junedi, Aldi Farida Kak Udi, dan semuanya ada di akar kasai. Buat kakak tuh, terima kasih saya. Makasih, salam
0: alaikum. Waalaikumsalam, kembali kasih untuk Purnama Sari di Polewali Mandar.

Program Sagu Santai dengan Lagu Perempat untuk edisi siar hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Sebelum terang akhiri, saya tuntaskan WhatsApp yang so masuk ya, dari Dika di Taliabu. Assalamualaikum dan selamat malam Sagu, apa kabar Kak Ato? Waalaikumsalam, kabar baik Dika. Saya mau salam-salam buat Bang Andi Cakrawinata di Jambi, salam sayang katanya buat Bunda Ustazah Ida. Salam buat Ibu Farida di Palu, Ibu Natalia, Bang Andi di Batam. Salam buat Purnama Sari, Kak Ayu di Masohi, Bung Taher sekeluarga. Salam buat Bang Nasrun, Bang Abdul Rahim, dan semuanya tanpa terkecuali katanya. Lagunya Ikutan Aja. Oke. Makasih ya buat Dika di Taliabu. Baik sahabat budaya, turang akhiri program Sagu untuk edisi kali ini. Terima kasih, syukur dofu-dofu buat ngoni yang sobat gabung maupun sobat dengar. Saya Atoh Ramalan, mohon batabea. Sampai baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam. Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Rompat RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Musik Malam Pro 4.

0: disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya, karena konon pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Musik Malam Pro 4.

0: kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
1: Musik malam Pro.

Bagi sebagian orang, mendengarkan suara hujan dapat menenangkan perasaan, bahkan meredakan stres. Ada beberapa orang dengan masalah gangguan tidur atau insomnia bisa tidur nyenyak jika mendengarkan suara hujan. Dosen Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta, Ratna Yunita Setiani Subarjo mengatakan, air hujan yang bertemu dengan tanah atau benda lainnya mempunyai irama. Irama hujan akan membawa suatu gelombang tersendiri yang direkam oleh otak kita. Saat gelombang suara atau pesan itu diterima oleh otak manusia, maka akan mempengaruhi perasaan, sehingga perasaan akan tenang dan nyaman. Tidak hanya suara hujan yang diterima oleh indera pendengaran, tapi aroma hujan yang diterima oleh hidung juga dapat memberi ketenangan.

Suku Sahu telah mengenal pakaian adat tradisional yang dinamakan Talai Padi Sua. Pakaian adat ini biasanya dipakai untuk momen atau acara-acara tertentu, seperti pernikahan, kematian, serta hari-hari besar keagamaan. Talai Padi Sua menjadi simbol jati diri Suku Sahu Halmahera Barat. Musik Malam Pro 4.

Sahabat budaya, dengan terdengarnya irama lagu ini maka berakhir pula seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang dan malam hari ini. Mewakili pimpinan Angkasawan dan Angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas menyampaikan terima kasih, syukur dofu-dofu atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa esok hari melalui 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka, karena kita Indonesia sesungguhnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, sahabat dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Ternate, suara budaya Kirha. Menghadirkan program siaran sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Mewakili segenap tim yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali dudara tetap dudara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Raha.
1: Selamat budaya di pukul 5:03 waktu Indonesia Timur, kita ikuti kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu, berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit, lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

yang berhasil menemukan panutan yang mulia. Amat mudah bagi orang hidup mulia jikalau dia menemukan panutan mulia. Maha suci Allah yang mengirimkan kepada kita Rasulullah yang mulia, yang tatapannya penuh dengan kasih sayang, yang curahan tenaga, keringat, pikiran dan darahnya hanya untuk keselamatan kita semua sebagai umatnya. Hari-harinya adalah tertumpah lahir batin demi kemuliaan kita. Saudaraku, Rasul yang mulia adalah pintu gerbang menuju kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat. Cinta kepada Rasul adalah bersungguh-sungguh untuk mempelajari perilaku beliau.

tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikitpun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid? Seseorang pun memberitahu

kelihatannya kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang

Radio Serom Toha, Rimoy. Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kieraha.

dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: begitu banyak butuh biaya yang besar, tapi perilaku dia.
1: Rombat Suara Budaya Geraha.
2: Baik, Sapa Budaya di pukul 6 waktu Indonesia Timur, saat jam untuk kita ikuti Warta Pagi bersama dengan Pro 1 Ternate.
3: Alhamdulillah kami sudahi kuliah subuh pagi ini. Mendengar, saya titip pamit. Terima kasih kebersamaannya. Kita nantikan untuk penyampaian Warta Berita Pagi.

Pukul 6 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara dari Jalan Sultan Hairunnol 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Pagi.

Serta berita pagi ini berikut kami sampaikan berita utama. Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun ia mengingatkan pengelolaannya tidak boleh hanya bertumpu pada pertambangan karena berisiko merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan daerah. Tim Maluku United bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kiraha Ternate malam nanti. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay Mabadi 88,5 MHz serta pemancar relay Morotai di 93,6 MHz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Titi.

0: Berita pertama, Saudara, Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu menilai Maluku Utara memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, ia mengingatkan pengelolaannya tidak boleh hanya bertumpu pada pertambangan karena berisiko merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan daerah. Berikut laporan reporter Sofian Togobo.
1: Eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan.
2: Potensi sumber daya alam di Maluku Utara sangat besar, namun pengelolaannya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan tak hanya bergantung pada sektor pertambangan. Hal ini diungkapkan Akademisi Universitas Hairun Hamidin Rasulu. Menurut Hamidin, ekonomi hijau mencakup seluruh sektor yang berkaitan dengan lingkungan, pertanian, perikanan, dan pariwisata, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan potensi daratan dan lautan yang luas, Maluku Utara memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor pertanian, perikanan, dan mineral. Eksploitasi sumber daya tambang seperti nikel dan emas tidak dilakukan secara berlebihan hingga mengabaikan kerusakan lingkungan.
1: Sebetulnya potensi yang bisa diambil dari sektor pertanian atau perikanan ataupun mineral itu cukup besar. Hanya kemudian kita juga harus mempertimbangkan terkait dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian ada hal yang kita kejar seperti misalnya hasil alam ya, seperti nikel, emas, dan mineral lainnya, namun kemudian terjadi semacam eksplorasi yang bersifat masif, tapi kemudian justru kita lalai dari aspek-aspek kerusakan lingkungan, dan itu mungkin yang menjadi persoalan kita di wilayah Provinsi Maluku Utara atau di Indonesia secara umum.
2: Ia menambahkan, pertumbuhan ekonomi dari sektor tambang memang dapat menciptakan lapangan kerja dalam jangka pendek. Namun ketika produksi menurun, risiko pengangguran meningkat dan daerah menjadi rentan terhadap krisis pangan jika sektor pertanian tidak dikembangkan.
1: Di satu sisi dari sektor lapangan kerja akan tumbuh pesat dan kemudian pertumbuhan ekonomi akan tinggi dan seterusnya, tapi kemudian kita akan berbicara ketika batas itu sudah selesai, maka pengangguran akan meningkat, ekonomi akan turun dan seterusnya, sehingga kemudian kita akan mungkin rawan pangan, kemudian mungkin tidak ada lagi pengembangan pertanian.
2: Ia tetap optimis di Maluku Utara mampu memperkuat sektor pertanian. Menurutnya, diperlukan pengawasan yang ketat dan regulasi yang membatasi aktivitas pertambangan agar pembangunan pertanian tetap berjalan. Reporter Sufian Tugubu melaporkan.
0: Sementara itu, Saudara, Wakil Bupati Halmahera Tengah Ahlan Jumadil didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Halmahera Tengah Ari Fauzan melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia di Jakarta Rabu kemarin. Kunjungan ini dilakukan dalam rangka koordinasi dan validasi data tenaga kerja asing yang bekerja di wilayah Halmahera Tengah. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Ketenagakerjaan Rendra bersama jajaran. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menyebut langkah ini sebagai upaya strategis guna menyinkronkan data tenaga kerja asing antara daerah, pemerintah daerah, kementerian, dan perusahaan. Dalam koordinasi tersebut dibahas mekanisme pelaporan penggunaan tenaga kerja asing sesuai dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA yang telah disahkan pemerintah pusat. Pembahasan juga mencakup validasi dan menyesuaikan data guna mendukung tertib administrasi ketenagakerjaan dan penguatan pengawasan di daerah. Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah menegaskan komitmen untuk memastikan penggunaan tenaga kerja asing berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah juga terus mendorong agar kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal tetap menjadi prioritas di tengah pesatnya investasi industri dan pertambangan. Selain melakukan validasi data, pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah juga menyampaikan perkembangan investasi dan kondisi ketenagakerjaan di daerah kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Melalui koordinasi ini diharapkan pengawasan penggunaan tenaga kerja asing di kawasan industri Halmahera Tengah dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Beralih ke informasi lain, Saudara, reses anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Mahmud Esa di Kelurahan Akehuda siang kemarin diwarnai pemaparan rencana besar pembangunan reklamasi pesisir dan jalur penghubung di wilayah barat Pulau Ternate. Dalam pertemuan bersama dengan warga, Mahmud menyebutkan proyek tersebut akan menjadi langkah strategis guna memperkuat akses transportasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pariwisata di Kota Ternate. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
3: Anggota DPD Provinsi Maluku Utara dari fraksi Gerindra, Mahmud Esa, memaparkan sejumlah gagasan pembangunan strategis saat menggelar reses di kantor Lurah Kehuda Kota Ternate pada Jumat siang. Kedatangan Mahmud disambut antusias Lurah Kehuda Farida Saleh bersama warga yang hadir dalam forum serap aspirasi tersebut. Dalam pertemuan itu, Mahmud menyoroti rencana reklamasi pesisir di kawasan Ternate Utara hingga pembangunan jalur penghubung di wilayah barat Pulau Ternate sebagai langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi dan sektor pariwisata. Mahmud mengungkapkan sejak dilantik sebagai anggota DPRD pada tahun 2024, dirinya mulai memperjuangkan proyek reklamasi dari Kelurahan Tifure hingga Batu Angus sepanjang kurang lebih 3 km. Ia mengaku telah berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah Kota Ternate hingga sejumlah balai teknis seperti Balai Wilayah Sungai, Balai Jalan dan Jembatan, serta Balai Cipta Karya guna mendukung realisasi proyek tersebut. Politisi Gerindra itu menilai kawasan Ternate Utara dan Ternate Barat memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan pariwisata.
4: Strategisnya kita di Ternate Utara berhadapan langsung dengan Pulau Halmahera bagian utara, barat, sehingga pertumbuhan ekonomi akan tumbuh dan berkembang. Kemudian di Ternate Barat adalah pariwisata.
3: Selain reklamasi pesisir, Mahmud juga memaparkan rencana pembangunan jalur penghubung dari Kelurahan Lotoh menuju Tubo di Ternate Barat. Bahkan sebagian akses jalan di wilayah Lotoh telah dibangun menggunakan dana pribadi dan direncanakan akan segera diaspal tahun ini. Menurut Mahmud, pembangunan jalan alternatif sangat penting karena masyarakat Ternate Barat saat ini hanya memiliki satu akses utama yang rentan terganggu akibat kondisi alam. Pihak Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara telah melakukan survei awal terhadap rencana pembangunan jalan dan jembatan sepanjang kurang lebih 8 km dari Lotoh menuju Tubo.
4: Sebelum saya menjadi anggota Dewan, saya sudah punya keinginan seperti itu. Ya, sehingga Dewan sudah survei kurang lebih 8 km dari Lotoh sampai ke Tubo, kemudian ada 6 atau 8 titik jembatan.
3: Kedepan, Mahmud juga berencana mendorong pembangunan jalur lanjutan dari Tubo hingga Akhir Sahu sebagai bagian dari pengembangan kawasan wisata lereng Gunung Kamalama. Ia berharap konektivitas jalan di wilayah Pulau Ternate dapat membuka akses ekonomi baru sekaligus memperkuat sektor pariwisata di Kota Ternate. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Kasman Ulidam, akhirnya memberikan tanggapan terkait dengan polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi atau SIM palsu yang mencuat dan menyeret namanya. Informasi selengkapnya dilaporkan Faisal Amin.
5: Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan Kasman Udiman akhirnya angkat bicara terkait polemik dugaan penerbitan surat izin mengemudi palsu yang menyeret namanya. Kasman dengan tegas membantah tudingan bahwa dirinya menjadi pihak yang mengatur maupun mencetak SIM bagi peserta pelatihan. Ia menjelaskan persoalan tersebut bermula dari komunikasi antar teman yang saling meminta bantuan. Karena itu, menurut dia tidak ada program khusus maupun kepentingan pribadi dalam kegiatan tersebut. Kasman juga menepis anggapan bahwa dirinya memiliki kewenangan dalam proses penerbitan SIM hanya karena berstatus anggota DPRD. Ia menilai tudingan tersebut tidaklah berdasar. Menurut Kasman, kegiatan yang dilakukan sejatinya merupakan pelatihan keterampilan bagi masyarakat dengan tujuan meningkatkan kompetensi dan membantu menekan angka pengangguran.
6: Apa hubungannya SIM dengan DPR hari ini? Kalau misalnya saya punya mesin, masuk akal tidak seorang anggota DPR contoh SIM palsu? Termasuk dan tidak mungkin kan begitu.
7: Ya, tapi ini kan artinya saya menegaskan bahwa SIM itu bukan lahir dari saya, bukan saya yang mencet, tapi tamang minta bantu tamang.
5: Kasman mengaku kecewa karena persoalan tersebut berkembang menjadi spekulasi liar di tengah masyarakat Kota Tidore Kepulauan. Ia menilai banyak pihak membangun opini tanpa mengetahui fakta yang sebenarnya. Reporter Faisal Amin melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, saudara, tim Malut United bertekad menutup laga kandang terakhir musim ini dengan kemenangan saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Kirah Ternate hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Pertandingan pekan ke-33 BRI Super League 2025-2026 dijadwalkan berlangsung pukul 21.00 waktu Indonesia Timur dan disiarkan langsung oleh Indosiar. Pelatih kepala Malut United, Hendry Susilo, mengatakan seluruh pemain dalam kondisi siap bertanding setelah menjalani latihan terakhir dengan lancar. Usai meraih 6 poin dari 3 pertandingan tandang di Jawa Tengah, Laskar Kiraha menargetkan tambahan 3 poin di hadapan pendukung sendiri. Meskipun kehilangan Bemar Angulo akibat akumulasi kartu merah, Hendry menegaskan timnya masih memiliki banyak opsi di lini tengah. Nama-nama seperti Manahati Alwi, Tri dan Cardoso disebut siap mengisi posisi yang ditinggalkan Angulo. Di kubu lawan, Persita Tangerang juga tidak akan diperkuat pemain intinya Javlon Gusevnov karena akumulasi kartu merah. Pemain Malut United, Fred Butuan, menyebut seluruh pemain akan bekerja keras demi memberikan kemenangan pada laga kandang terakhir musim ini. Saat ini, Malut United menempati posisi ke-6 klasemen sementara dengan koleksi 52 poin. Sedangkan Persita berada di urutan ke-9 dengan 44 poin. Masyarakat Maluku Utara dan Maluku pun diajak memberikan dukungan langsung di Stadion Gelora Kiraha demi membakar semangat Laskar Kiraha. Saudara, sekian warta berita pagi ini dari Radio Republik Indonesia Ternate. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Titi, teknik montase Ariandi Upara, desk editor Turaikia Samsudin undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kieraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara dimanapun Anda berada ya. Di pagi hari ini di pukul 6.17 waktu Indonesia Timur, ada saya Sri Anugrah yang menemani saudara juga di pagi hari ini ya. Ditemani juga oleh Bung Ari di pagi hari ini, Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya mohon maaf juga ya atas ketidaknyaman dengan suara saya yang bermasalah ini, Sapa Budaya. Dan Sapa Budaya, apa kabar dereng semua? Semoga selalu sehat-sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di pukul 6.18 waktu Indonesia Timur, saatnya untuk Sapa Kieraha hadir buat Sapa Budaya sampai di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Informasi up to date, lagu-lagu enak juga bakal dihadirkan buat Sapa Budaya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pra 4 Ternate.

Dari hutan Papua, Indonesia kembali bikin dunia melirik. Sebuah anggrek unik bernama anggrek ulat atau Dendrobium erusiform berhasil masuk daftar 10 penemuan tanaman baru paling fenomenal tahun 2025 versi Royal Botanic Gardens Kew, London. Anggrek ini ukurannya kecil tapi bentuknya luar biasa. Sekilas, tampilannya menyerupai koloni ulat yang berbaris rapih di batang pohon. Dari situlah julukan anggrek ulat berasal. Penemuan ini merupakan hasil kolaborasi ilmuwan internasional dan peneliti lokal Indonesia, sekaligus menjadi bagian dari 190 spesies baru yang berhasil dideskripsikan sepanjang tahun 2025. Fakta ini menegaskan satu hal bahwa Indonesia masih menyimpan kekayaan hayati yang belum sepenuhnya terungkap. Namun, di balik kabar membanggakan ini, terselip peringatan serius. Para ilmuwan mengingatkan bahwa kerusakan hutan dan perubahan iklim bisa mengancam keberadaan spesies endemik seperti anggrek ulat, bahkan sebelum dikenal luas oleh dunia. Jadi, penemuan ini bukan cuma soal prestasi, tapi juga pengingat pentingnya menjaga alam Indonesia. Karena dari hutan yang lestari, lahir keajaiban yang tak ternilai.

0: pasti menang.
1: Eh santai dong bro, baru juga 10 menit belum tentu menang juga.
0: Eh jangan doa yang jelek-jelek dong. Ini tuh Piala Dunia, semua tim punya peluang tahu.
1: Nah itu tahu, dukung boleh, tapi harus tetap sportif. Kayak pemain dunia tuh, coba lihat, mereka tuh tetap saling respect kan, walaupun di lapangan ya saingan.
0: Iya juga sih, nonton bola harusnya seru, bukan jadi ribut.
1: Betul, mau tim kamu menang atau kalah, yang penting kita tetap teman. Rayakan Piala Dunia dengan semangat kebersamaan, junjung tinggi sportivitas, dan hindari konflik.

4 Ternate. Suara Budaya Kieraha.

sejuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

95,1 Perempat Ternate, suara budaya Kiraha. Sapa Budaya masih di pukul 6.48 ya, waktu Indonesia Timur. Di Sapa Kiraha di pagi hari ini juga Sri masih menemani Sapa Budaya juga ya. Dan informasi lokal buat Sapa Budaya di pagi hari ini, Satuan Lalu Lintas Polres Halmahera Barat, Provinsi Maluku Utara terus memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat dalam proses pembuatan surat izin mengemudi atau SIM, baik untuk permohonan baru maupun perpanjangan SIM. Pelayanan pembuatan SIM yang berlangsung di kantor Satpas Satlantas Polres Halbar juga dilakukan Sapa Budaya dengan mengedepankan sikap humanis, cepat, transparan, dan juga profesional guna untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat yang datang mengurus administrasi kendaraan bermotor Sapa Budaya. Kasat Lantas Polres Halmahera Barat AKP Risno Nasir juga menyatakan bahwa pelayanan SIM merupakan salah satu bentuk pelayanan publik Polri kepada masyarakat, sehingga seluruh personil diharapkan juga bisa memberikan pelayanan tentunya yang ramah ya, sesuai prosedur yang berlaku. Dan juga dalam pelaksanaan pelayanan ini, masyarakat juga diarahkan untuk mengikuti tahapan pendaftaran, pemeriksaan kesehatan, ujian teori dan juga praktik, hingga proses penerbitan SIM Sapa Budaya. Seluruh proses dilakukan secara tertib dengan tetap memperhatikan kenyamanan para pemohon. Masyarakat yang datang mengurus SIM mengaku merasa terbantu ya dengan pelayanan yang diberikan oleh personil Satlantas Polres Halbar, karena prosesnya itu berjalan dengan baik dan juga petugas memberikan arahan secara jelas. Dengan adanya pelayanan yang optimal ya, Sapa Budaya tentunya diharapkan bisa meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memiliki SIM dengan dokumen sebagai berkendara serta mewujudkan budaya tertib berlalu lintas di wilayah Kabupaten Halmahera Barat. Nah itu ya Sapa Budaya informasi di pagi hari ini, dilansir juga dari laman rri.co.id.

Vola Domo adalah ritual yang berasal dari Kota Tidore Kepulauan untuk meluncurkan perahu nelayan yang baru kelar dibuat dari galangan ke laut. Perahu yang dimaksud adalah perahu milik nelayan yang akan digunakan untuk melaut atau menangkap ikan di laut. Makna ritual ini adalah sebagai upaya tolak bala agar hasil melaut melimpah. Ritual ini menjadi simbol ungkapan rasa syukur dan permohonan kepada Tuhan serta mengharapkan keberkahan atas segala apa yang diusahakan. Jenis perahu dari kayu yang dibuat adalah perahu Vonai dan perahu Johati. Pada umumnya, jenis kayu yang digunakan adalah kayu gufasa, kayu kufu, dan kayu kuro. Inti dari ritual ini adalah menolak bala dan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ongrejele!

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: Baiklah, udah ya di pukul 7:13 waktu Indonesia Timur. Masih Nesri juga ya di pagi hari ini. Dan Sapa Budaya siarannya perempat juga Sapa Budaya boleh dengar di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id. Dan juga Sapa Budaya selain Polres Satlantas Halber hadirkan pelayanan SIM cepat dan juga transparan. Ini juga Sapa Budaya SPKT Polres Halber siap terima laporan masyarakat 24 jam Sapa Budaya. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polres Halmahera Barat Maluku Utara kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan terbaik ya kepada masyarakat dengan menerima laporan pengaduan dari warga yang datang langsung ke Mapolres Halber Sapa Budaya. Dan juga laporan masyarakat ini juga diterima oleh petugas piket SPKT dengan mengedepankan pelayanan humanis, cepat dan juga profesional. Jadi Sapa Budaya setelah menerima pengaduan, petugas kemudian melakukan pencatatan administrasi serta memberikan arahan dan juga penjelasan terkait dengan penanganan laporan yang sudah disampaikan oleh pelapor. Dan Kepala SPKT Polres Halber, Ibda Yapmin menyatakan bahwa setiap laporan masyarakat yang masuk dalam ini Sapa Budaya akan ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini juga merupakan pelayanan prima kepolisian ya kepada masyarakat guna untuk menciptakan situasi kaptimas yang aman dan juga kondusif di wilayah hukum Polres Halmahera Barat Sapa Budaya. Tentunya ya dengan adanya pelayanan yang cepat, pelayanan yang responsif dari SPKT Polres Halber Sapa Budaya diharapkan juga bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri serta mempererat hubungan antara polisi dan juga masyarakat dalam menjaga keamanan bersama.
1: 95,1 FM Pro 4 Ternate, Suara Budaya Kirahan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: 95,1 FM Rombat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Ay, qué le
1: Hapolas adalah tradisi selamatan kematian oleh masyarakat suku Makian di Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara. Dalam bahasa Makian, Hapolas mengandung arti bayar atau membayar. Tradisi Hapolas merupakan kebiasaan membayar atau memberikan sejumlah uang pada saat meninggalnya salah satu warga masyarakat suku Makian dan bertujuan untuk meringankan beban keluarga yang berduka. Membayar atau upahan yang dimaksud adalah memberikan sesuatu berupa uang atau barang kepada keluarga yang berduka untuk meringankan beban biaya yang digunakan selama pelaksanaan selamatan kematian atau tahlilan kematian yang bernilai sedekah. Tradisi selamatan kematian ini dilakukan dengan cara membacakan tahlilan pada setiap malam, yakni malam ke-1, 3, 5, 7, 9, dan 10 merupakan puncak Hapolas. Hapolas juga menjadi pasar alternatif yang ramai dengan berbagai macam kebutuhan pokok seperti pakaian, rempah-rempah, dan hasil kebun dan laut. Para penjual yang berpartisipasi dalam Hapolas berasal dari desa setempat dan desa-desa yang berada di sepanjang pesisir Pulau Makian. Di sisi lain, melalui tradisi Hapolas ini pula, wadah silaturahmi terjalin sekaligus menjadi media saling mengenal anak keturunan sesama anggota keluarga yang mungkin sekian tahun terpisah. Tradisi Hapolas yang telah berlangsung selama ratusan tahun di kalangan suku Makian Ngofakiaha ini menjadi bukti kekuatan tradisi dan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat. Hapolas memberikan makna filosofi hidup yang terkenal di kalangan orang Makian, yaitu Tantup Maka Tanoan, Tamhonas Maka Lelehan.

Sesuai namanya, alat musik bambu hitadi dibuat dari bambu dengan menggunakan pengaturan nada musik berdasarkan nada-nada yang dibutuhkan pada lagu yang diiringi. Musik bambu hitadi merupakan musik tradisional yang hanya terdapat di Halmahera Utara, dengan pemain

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo, pangare maronga Alif Harus, pangare siswa SMP Negeri Nyakboi Gam Ternate, pangare karo pangare managimboi budaya, ino, ise perora RRI Ternate, suara budaya kiera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa? 5, 4,

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

Baik, Sabah Budaya di pukul 7.57 ya waktu Indonesia Timur. Saja untuk saya Sri Nugra Patepi dulu dari Sapa Kiraha di pagi hari ini. Dan nanti di jam 8 sampai di jam 10 juga ada baca cerita pagi yang hadir buat Sapa Budaya ya di pagi hari ini. Jangan lupa untuk siarannya Pro4 bisa didengarkan di aplikasi RRI Digital dan juga di audio streaming di www.rri.co.id.

regu-regu hanya terdapat dan hanya dipentaskan di lingkungan Keraton Ternate saja. Tarian ini bukan merupakan tarian tunggal yang hanya dibawakan oleh satu orang penari, melainkan dilakukan oleh lebih dari 5 orang, bahkan bisa sampai 25 orang secara serentak. Para penari yang terdiri dari gadis-gadis muda harus yang masih perawan atau belum menikah. Ketentuan ini mengandung makna bahwa legu-legu mempunyai sifat sakral. Para penari merupakan medium yang masih suci. Kadang ada satu atau lebih penari yang melakukan gerakannya tidak dalam keadaan sadar atau kemasukan roh nenek moyang. Tarian legu-legu ini hanya dipentaskan pada saat-saat tertentu dengan pertimbangan utamanya harus bersifat ritual dan mempunyai keterkaitan dengan adat keramat keraton. Yang unik dari tarian klasik milik Keraton Kesultanan Ternate ini adalah bahwa para penari yang membawakannya hanya boleh berasal dari keturunan Soa atau marga Soa Ngare atau Soa Ngongare saja. Soa Ngare merupakan salah satu klan dari kelompok kekerabatan khas Ternate. Walaupun secara genealogis bukan keturunan Sultan, namun klan ini sangat dekat di kalangan istana karena marga Soa Ngare sejak dahulu merupakan salah satu marga yang menjadi abdi dalam yang sangat setia di Keraton Kesultanan Ternate.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai

bijak suku Jawa. Urep iku urup. Hidup itu hendaknya memberi manfaat bagi orang lain di sekitar kita. Semakin besar manfaat yang bisa kita berikan, tentu akan lebih baik. Tapi, sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Baik, sahabat budaya, di pagi hari ini juga ya, baru saja dengarkan body patah-patah dari Faris Adam di pagi hari ini. Masih nemenin sahabat budaya juga, masih di Bacarita Pagi tentunya ya, sahabat budaya. Di Bacarita Pagi di pagi hari ini Sri hadirkan sampai di jam 10 pagi ya, waktu Indonesia Timur.

di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.